0: της.
1: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen. kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun.

0: APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana pos.
1: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
2: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
1: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
4: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
5: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
6: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti

0: hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini Masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Mencawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari Antem Sipori. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Pendengar Proso Utara kan channel informasi dan inspirasi, masih bersama dengan kami di Proso Utara kan yang tentunya dipancar luaskan hingga 99,9 MHz Bulungan yang bisa Anda dengarkan juga. Ya, pendengar, nanti di jam 9 kita ada yang spesial, yakni akan ada dialog sapa Kaltara. Ini terkait dengan anak-anak bapak ibu yang suka bawa motor ya ke sekolah padahal umurnya belum mencukupi ya. Nanti ada masalah apa-apa? Yang disalahin siapa? Jalannya ya enggak mungkin ya. Jadi yang pasti nanti bisa Anda saksikan terkait dengan judul Batasi Kemudi Lindungi Generasi bersama dengan Kristopan di jam 9 nanti. Informasi lainnya juga pastinya pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni di rri.co.id. Kali ini ada informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan anggota Komisi 7 DPR RI Yoyok Rio. Ini meminta pemerintah untuk memperkuat kemandirian transportasi nasional melalui kendaraan listrik, karena menurut Yoyok, Indonesia ini memiliki sumber daya yang mendukung pengembangan motor dan mobil listrik secara mandiri, sehingga ini Indonesia bisa memilih berbagai bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi kendaraan listrik. Ia mencontohkan nikel sebagai salah satu bahan yang bisa digunakan dalam pembuatan baterai dalam kendaraan listrik itu sendiri. Politisi dari fraksi Nasional Demokrat ini juga menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum membesarkan produksi kendaraan listrik nasional, sehingga pemerintah perlu mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik agar ketergantungan terhadap kendaraan berbahan bakar fosil itu bisa berkurang. Ya, mendengar informasi ini bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni di rri.co.id. Sembari kita menantikan pendengar Sapa Kaltara, kami akan hadirkan beberapa lagu lagi untuk membersamai Anda dalam berkegiatan di pagi hari ini.

0: nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: kau mendadak puyeng ya?
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Pendengar 97,9 megahertz dimanapun Anda berada, kita usahakan lagu sosial media yang baru saja Anda dengarkan. Dan pendengar, di jam 9 pagi ini kami hadirkan untuk Anda, yakni Sapa Kaltara dengan tema hari ini terkait dengan Batasi Kemudi Lindungi Generasi bersama dengan Christopher Hia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Program Satu Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Chris Topan dalam program Dialog Sapa Kaltara edisi Kamis 24 September 2026. Dimana untuk tema kita pada pagi hari ini yaitu Batasi Kemudi, Lindungi Generasi. Yang dimana telah hadir narasumber kita di Studio Pro 1 Tarakan. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana. Assalamualaikum Pak Kasat.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya nih Pak Kasat?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kiri saya dari Dinas Pendidikan selaku pengawas sekolah Disdik Kota Tarakan, Bapak Alimin. Assalamualaikum Pak Alimin. Ya, gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, kemudian di sebelah kiri saya Bapak Haji Rusli Jaba selaku Ketua FKKRT Tarakan. Assalamualaikum Pak Rusli, gimana kabarnya?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kemudian para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini kita lakukan secara live di Pro 1 Tarakan FM 97,9 MHz, kemudian pemancar bulungan di FM 99,9 MHz, lalu di SP Malinau FM 95,3 MHz, dan juga kita live di kanal YouTube RRI Tarakan Official. Dan nantinya bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung dalam Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini, kita selain membuka line telepon di 08215320 9845, kita juga membuka pesan melalui di live YouTube RRI Tarakan Official. Baik, terkait dengan tema kita pagi hari ini yaitu Batasi Kemudi, Lindungi Generasi. Kita ketahui bahwa kendaraan bermotor memang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Ke sekolah, bekerja, berbelanja, hingga sekedar berkumpul bersama teman, semuanya semakin mudah dengan kendaraan bermotor. Namun di balik kemudahan itu ada persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama. Tentunya ketika kendaraan berada di tangan anak-anak atau remaja yang belum cukup usia dan belum memiliki kemampuan serta pemahaman berkendara yang memadai, tentunya resiko kecelakaan bisa semakin besar. Dan apalagi kita masih menemukan pelajar yang mengendari sepeda motor tanpa kelengkapan berkendara, kemudian tanpa surat izin mengemudi, bahkan terlibat dalam aksi kebut-kebutan di jalan raya. Dan bagaimana untuk di Kota Tarakan, seperti apa penyelesaiannya nantinya, dan apakah sudah mulai dapat diminimalisir, kita nanti dialog dengan ketiga narasumber kita. Dan inilah pendengar maupun pemirsa, dialog kita dengan tema Batasi Kemudi, Lindungi Generasi. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita langsung saja bincang-bincang dengan ketiga narasumber kita. Kita dari Pak Kasat dulu nih Pak, terkait tema kita pagi hari ini. Kalau dari Satlantas sendiri ini, bagaimana gambaran kecelakaan lalu lintas di Kota Tarakan, khususnya yang melibatkan pelajar atau anak di bawah umur nih Pak? Silakan Pak Kasat.
1: Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, melihat fenomena yang terjadi beberapa waktu lalu, tahun 2026 Polres Tarakan sudah mencatat sekitar 50 kasus kejadian laka lantas yang khusus di Kota Tarakan ini. Hampir setengahnya disumbang oleh generasi muda kita. Ya. Ada pelajar, ada dari ya memang cukup umur, tapi kita masih anggap itu usia produktif. Seperti itu. Kemudian ya ini kecelakaan yang terjadi yang melibatkan anak di bawah umur, yang menjadi perhatian utama kami adalah pertama pengawasan dari orang tua. Banyak kami memberikan edukasi baik di sekolah maupun di RT-RT. Ya alhamdulillah respon dari masyarakat yang datang ataupun audiens, baik dari guru yang sudah kita laksanakan pada tanggal 22 kemarin, itu mendapatkan respon positif.

0: Sebagai apa? Masih lebih kepada si A ini bisa dia laju-laju di jalan. Si B ini bisa dia, keren dia di jalan. Dengan gaya rambut ya kan yang berdiri, tidak usah pakai helm. Seperti itu. Terpancing dengan lingkungan. Ya. Anak-anak kita ini masih seperti itu. Ya kita pun yang pernah melewati masa seperti itu, ya paling pernah merasakan. Saya seorang remaja yang harus menemukan jati diri saya. Saya harus jadi apa dan seperti apa. Seperti itu. Yang dikaitkan dengan etika berkendara, yang seyogyanya kita kembali lagi sebagai orang tua memberikan contoh, memberikan kontrol. Jangan hanya bertanya kepada anak, kamu sudah sampai atau belum? Tapi tanyakan, kamu tadi berkendara seperti apa? Apakah kamu sudah menggunakan helm? Apakah kamu tertib di jalan, tidak kebut-kebutan? Seperti itu. Jadi ini yang perlu ditekankan, baik dari orang tua, ya orang tua ini luas, ya guru juga orang tua. Iya. Kami pun di jalan ya juga sebagai orang tua. Juga. Iya, seperti itu.
1: Oke.
0: Kita sayang sama anak-anak kita, generasi muda kita. Jangan sampai dengan kita tidak mengkontrol habit berkendara yang baik, nanti menjadikan ya generasi-generasi kita ya ke depan ini jadinya ya tidak terselamatkan.
1: Ya,
0: seperti itu. Ya, itu aja dari kami, dari Satlantas. Terima kasih.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Alimin selaku pengawas sekolah nih, Pak. Kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, Pak, melihat fenomena pelajar yang mengendari sepeda motor sendiri ke sekolah, terutama mereka yang belum cukup umur atau belum memiliki SIM nih, Pak, gimana?
2: Ya, kami pada prinsipnya dari Dinas Pendidikan, karena Dinas Pendidikan itu posisinya kan membawahi semua sekolah, Pak. Maka diketarakan khususnya dari TK, SD, SMP. Nah, tugas kami SPKN itu adalah bagaimana memastikan supaya anak-anak itu nyaman, aman selama berada di lingkungan sekolah. Nah, ketika sudah, karena kita sudah bisa melihat waktu anak itu di lingkungan sekolah kan dari jam 7.15 itu sampai jam 2, jam 2.15 itu paling banter itu. Ya. Setelah itu kan sudah kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga. Nah, jadi tugas kami ya itu apa namanya ini memberikan himbauan, memberikan apa namanya ini mengingatkan kepada mereka bahwasanya ya anak-anak tapi memang kalau SD SMP kan belum bisa apa-apa. Yeah. Tapi ada sekolah tertentu ya memang kondisinya ya memang ya orang tua minta seperti itu. Ya harus apa namanya ini dengan alasan orang tua bisa mengantar hingga anak itu apa namanya pakai motor itu ke sekolah. Sebetulnya kita tidak pernah mengizinkan, tapi karena kondisi orang tua ya kita tidak bisa apa-apa. Sebetulnya kami terus terang aja dari dunia pendidikan itu sangat prihatin melihat kondisi anak-anak kita yang khususnya anak-anak pelajar kita itu yang jalan di jalan umum itu membawa kendaraan tanpa helm apalagi sampai bunting 3. Nah, sehingga ketika terjadi kecelakaan itu sebetulnya lebih baik tidak masalah, mereka kan cuma menjalankan aturan apa Pak Kasat Lantas kan. Tapi dampaknya kan anak-anak itu sendiri, keluarga itu sendiri. Nah, jadi sebetulnya kalau kita berbicara Pak lembaga pendidikan, kalau dulu itu lembaga pendidikan itu ada 3 sebelum ada media kan, maksudnya media sosial kan. Nah, apa itu? Yang pertama informal keluarga, yang kedua formal sekolah, yang ketiga non formal masyarakat. Nah sekarang ditambah lagi satu Pak, media. Media itu salah satu lembaga Pak yang mengasuh anak kita, memberikan informasi, yang memberikan apa namanya ini wadah untuk membaca dunia, entah itu berita, entah itu informasi hiburan dan seterusnya, itu melalui media. Nah itu akan berpengaruh Pak terhadap pertumbuhan apa namanya ini karakter mereka. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kasat Lantas. Nah, nah ini tingkat SD, SMP ini kan dalam proses pencarian jati dirinya. Sehingga ketika dia membawa kendaraan itu kan bukan apa namanya ini bukan

0: logika yang dibawa, tapi namanya itu nafsu. Apalagi salah teman-temannya mancing ya sudah, wah ini aku nak beri kalah. Dia tidak sadar pak, dia tidak pakai helm, dibonceng tiga, laju, akhirnya ya ini banyak sekali itu. Tadi pak, karena sudah menyinggung untuk sepanjang tahun 2026, ini berarti baru 9 bulan pak. Sudah mencapai kan 50% dan hampir 50% disumbang oleh generasi muda. Ya mungkin sudah pasti di mayoritas itu pelajar, ya kan? Berarti kalau 50% itu ya sekitar 20-an lebih lah. Taruh 22-23 ya, karena akan 50% kan 25, ya kan? Ya. Nah itu kan kita sayangkan pak. Nah, sementara kita ini kan lagi menyiapkan anak-anak kita sebagaimana yang di pemerintah kita. Pastinya kita ini menyiapkan generasi muda pak. Menyiapkan generasi muda untuk membawa bangsa ini menjadi generasi emas tahun 2045. Ya kan? Ya, ini sudah dikiamkan. Makanya sekarang pun pemerintah kita itu itu minimal itu satu desa satu PAUD pak. Kan mengantisipasi itu. Betul. Bonus demografi yang digunakan Allah Subhanahu wa taala yang mayoritas apa namanya ini usia lain 0 tahun sampai 50 tahun itu kan 60% lebih sampai 70%. Itu artinya di tahun-tahun 2030 dari 55 itu kan tercipta generasi emas. Artinya ledakan tenaga kerja yang sangat tinggi. Dan siapa yang akan mengisi generasi-generasi kita yang ini? Nah kalau ini generasi muda kita, tadi ini kita sudah di tema kita itu, kendalikan kemudi dan lindungi generasi. Kalau ini kita tidak lindungi mereka, apakah bisa kita wujudkan mimpi kita di tahun 2045 itu bagi generasi emas? Saya takutnya sebagian dari kian persen itu yang dia menjadi potensi itu menjadi generasi emas itu sudah diambil oleh narkoba, diambil oleh pergaulan bebas, diambil oleh perkelahian, diambil oleh apa namanya tabrakan di jalan. Nah, ini harus menjadi keprihatinan kita semua. Lain hal dimonitor peranan semua pihak, pak. Nah, jadi ya tidak hanya kami yang apa namanya, tapi mohon kalau karena kan kalau pelajar kan ini dari sekolah mana ini? Hanya karena kan di sekolahannya, pak, dia ini. Nah, padahal sebetulnya tanggung jawab itu kan bukan hanya pada kami,
1: yeah.
0: Ya kan? Mohon maaf, ini bukan melempar tanggung jawab, bukan. Tapi yang maksudnya ini supaya semua pihak bertanggung jawab,
1: gitu
0: ya terlibat ya. Dalam memikirkan bagaimana keselamatan generasi muda ke depan. Saya kira itu pak yang saya sampaikan.
1: Apalagi untuk bus sekolah masih dimanfaatkan pak ya?
0: Untuk bus sekolah tidak ada pak. Masih, kan? Sebetulnya, ya mohon maaf ya, saya cerita agak ke belakang. Itu latar belakang pengadaan bus sekolah. Karena saya itu dulu kan di SMP 1 pak, guru SMP 1. Ketika saya ke Juwata Laut itu membawa anak-anak. Yang anak-anak yang SD 049 itu pak, antara Juwata Laut dan Juwata Kerikil. Begitu pulang lagi selesai bawa lagi anak-anak. Dan saya kasihan mereka. Kenapa? Karena saya pernah mengalami Juwata Laut waktu saya sekolah. Saya dibonceng orang itu senangnya bukan main itu. Saya ingin berbalas jasa sama mereka. Nah jadi waktu itu begitu saya berpikir seharusnya ini dia harus punya bis sekolah itu mengantar anak-anak kita ini. Waktu sekitar tahun 2006-2007, ya kan? Ya itu saya langsung usulkan, setiap pertemuan saya usulkan kepala dinas, kepala bidang, supaya pengadaan bus sekolah. Ya, berapa kali pergantian kepala dinas, alhamdulillah terwujud di eranya Pak Ilham Nur, wali kotanya itu waktu Pak Supenraga. Itu terwujud tahun 2015 itu pengadaan bus sekolah. Ya. Itu pada fungsinya itu sudah lama, itu dari tahun, ya sekitar tahun 2008 itu. Bahkan saya pernah menemukan anak-anak di SD 09 itu, ya anak-anak kelas 1, anak kelas 1 cepat pulang pak. Mereka meminta singgah taksi kan, atau sebar taksinya ya sebar taksinya. Marah sama mereka, kalau tidak ada uang tidak usah naik. Waduh saya berhenti. Pak, mohon maaf kalau memang Bapak nama Amin, tidak usah, kasihan ini mereka, anak ini anda tidak tahu apa-apa, saya bilang. Dia tanya, Bapak siapa? Saya gurunya, saya bilang. Saya gurunya mereka. Sudah Bapak, kalau memang Bapak ramai, sudah jalan aja. Apa mereka tahu anak-anak sekecil seperti ini? Itu yang menjadi melatar belakangi, saya itu berusaha mengusulkan itu supaya di sekolah itu diadakan. Alhamdulillah ya itu sudah dimanfaatkan, walaupun itu tadi yang kondisi-kondisi tertentu di sekolah itu ya masih ada yang apa namanya yang menggunakan motor itu. Nah, kan di sekolah-sekolah pinggiran. Walaupun sebenarnya sudah ada bis di sana, tapi alasannya tidak dicangkul lebih di tempat dari rumahnya itu kok sekolah itu. Jadi ya harapan kita mudah-mudahan dengan peran semua pihak itu kita bisa menyelamatkan generasi muda kita ini ke depan. Kira itu
1: pak. Oke, baik. Kita ke Pak Rusli Jaban nih pak, selaku ketua FKKRT yang terus

0: di lingkungan warganya nih. Kalau dari FKKRT sendiri melihat fenomena anak-anak atau remaja yang sering mengendari sepeda motor di jalan raya, khususnya di lingkungan permukiman Pak di Kota Tarakan, mungkin ada keluhan nggak Pak selama ini?
1: Nah itulah Pak. Tadi saya sebelum kesini saya dapat teleponan bahwa di SMP 5 itu di Guru Lingkas motornya anak sekolah dititip di rumah-rumah warga. Nah kalau pulang itu Pak kadang-kadang boncengan 3. Saya Pak pribadi kalau ada boncengan 3 lewat depan rumah aku kena lorong di sana Lingkas Ujung, saya singgah dia. Nah enggak begitu nak. Pulang kau ngambil helm ya, jangan ya. Kalau bisa adik-adik enggak usah anu Pak, bapak saya ke laut. Saya enggak ada yang ngantar gitu. Memang juga ada alasannya dia tepat. Tapi yang penting jangan ikut-ikutan gitu. Maksudnya balap-balapan. Iya, karena memang serba salah sebenarnya memang Pak. Karena banyak ke laut gitu Pak orang tuanya. Ya cuma itu. Jadi tadi saya dapat teleponan ya untulah insya Allah ke depannya berusaha lah. Jangan boncengan begitu. Ya kalau memang ada orang tuamu tolonglah orang tuamu yang ngangkat ya. Yang ngantar gitu maksudnya. Iya. Jadi insya Allah ke depannya. Jadi ini enggak bisa kalau polisi yang kerja harus sama-sama semua, khususnya ketua RT juga. Iya. Sebenarnya kami ini kita semua ini polisi semua. Kalau aman berarti polisi. Ya, jadi tanamkan di dirimu tuh anak-anak sekolah itu bahwa saya ini polisi. Saya ini aman berarti polisi saya. Nah, insyaallah ke depannya itu ya. Silakan.
0: Oke, baik. Ya, kita sapa dulu para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara. Pagi hari ini kita membuka di line telepon yaitu di 0821-5320-9845. Saya ulangi di 0821-5320-9845 atau juga bisa meninggalkan pesan di kolom live chat kanal YouTube kita di RRI Tarakan Official. Baik, sepertinya ada pesan chat dari para pemirsa kita di YouTube. Selamat pagi. Karena faktor apa maraknya pelanggaran lalin di jalan? Apakah ada lisensi berkendara yang didapat tidak melalui tes atau minimnya pengawasan petugas dan penegakan aturan berkendara di jalan? Kemudian ini masih sama, pelanggaran yang hari-hari ditemukan, parkir di rambu larang parkir, parkir di trotoar, putar arah di rambu larang putar arah, lawan arus, knalpot brong, lampu silau plat nomor buatan, lampu isyarat mati, kemudian mobil barang bawa orang, pemotor di bawah umur. Ya ini. Oke, ini masih satu kesatuan ternyata pesannya. Oke. Kita dari Pak Kasa dulu Pak, silakan. Banyak inilah satu orang langsung banyak pertanyaannya.
2: Ya saya jujur lebih suka ini. Ada yang perhatian dengan situasi saat ini. Jadi yang peduli lalu lintas ini bukan hanya kami polisi dan orang tua ya. Ya, seperti itu. Ya, untuk yang pertama, apakah ada lisensi berkendara yang didapat tidak melalui tes? Tidak ada. Lisensi berkendara atau yang biasa kita sebut dengan surat izin mengemudi itu didapat melalui proses yang dapat dikatakan butuh pemahaman serta ke piawaian berkemudi. Seperti itu. Di dalam proses pembuatan SIM juga di situ kita juga mencantumkan yang pertama surat keterangan sehat. Dari secara fisik kita sehat. Ada yang namanya juga tes psikologi untuk melihat rohani kita. Mental kita.
0: Mental. Ya.
2: Jadi tes yang ada ataupun ujian yang dilaksanakan dalam proses pembuatan surat izin mengemudi itu tidak serta-merta ditentukan ya, asal ya kita tes saja seperti itu, kita tes seperti itu. Tidak, semua ada pertimbangan. Pertimbangannya juga untuk kedepannya yang dievaluasi setiap 5 tahun sekali melalui proses perpanjangan seperti itu. Jadi pada tes ujian teori, pemahaman kita diuji lagi. Apakah kita paham tentang berkeselamatan berlalu lintas? Ada juga tes praktek mengemudi. Ya, lapangannya luas. Alhamdulillah untuk ujian praktek

0: untuk roda 2 sudah tidak sesulit seperti dulu kok. Kita harus muter di angka 8 itu ya.
1: Itu dulu. Ya.
0: Jalur sudah mudah. Yang lebih ditekankan adalah kita paham terkait rambu-rambu apa saja yang akan kita lewati di jalan raya. Himbauan-himbauan apa yang harus kita patuhi. Seperti itu. Apabila peserta ataupun pemohon surat izin pengemudi sudah paham baik secara teori maupun praktik, maka kita akan keluarkan lisensinya ya, berupa surat izin mengemudi. Kemudian atau minimnya pengawasan petugas dan penegakan aturan berkendara di jalan. Kami setiap pagi dari pukul 6.30 itu sudah kami anggap udah mulai mobilisasi masyarakat ya. Mau yang ke sekolah, ke kantor ataupun yang bekerja. Nah, di situ kami letakkan ataupun tempatkan personil-personil satlantas maupun personil staf di Polres itu yang diatur oleh Bakop untuk membackup yang kami sebut dengan strong point, di mana pada titik-titik rawan terjadi kemacetan, contoh besar simpang Milo
1: ya.
0: Jam-jam berangkat kerja maupun jam-jam pulang kerja ataupun istirahat di siang hari itu padat. Kita bisa merasakan bersama. Itu juga bukan sekedar hanya mengatur, kamu berhenti, sana lanjut. Tidak. Tidak hanya seperti itu. Jika di lapangan kami temukan ada pelanggaran, contohnya yang seperti yang sudah disampaikan di bawah. Ya. Coba tadi itu. Ada yang tidak menggunakan plat sesuai aturan ataupun menggunakan plat nomor buatan, kita laksanakan teguran secara humanis. Ya, kita melaksanakan penuguran itu bereskalasi. Tidak langsung kamu tidak pakai plat, langsung kamu saya tahan, kamu saya tilang. Kami sudah diberi bekal oleh Bapak Direktur Lalu Lintas, ada yang namanya blanko teguran. Ya. Kita semakin baik kepada masyarakat untuk memberikan teguran, bukan hanya lisan, ada teguran tertulisnya.
1: Tertulis.
0: Ya. Tapi di saat kita menemukan pelanggaran berulang, maka kita akan berlakukan surat tilang. Ya. Karena begini, etle yang ada di Kota Tarakan, dia menangkap secara plat. Nah, dengan orang yang menggunakan plat nomor buatan seperti ini kan masih terdeteksi. Ya. Maka dari itu kontrol dari anggota kita secara manual itu juga perlu. Makanya untuk yang menggunakan plat-plat buatan itu banyak yang kami tindak. Selain ditegur, kita arahkan bawa ke Polres, silakan hubungi orang di rumah, bawa plat
1: bawa
0: aslinya.
1: Plat aslinya. Ya.
0: Ini juga bertujuan baik. Kenapa kita harus menggunakan plat asli? Ya amit-amit jabang bayi, kalau misalkan di jalan terjadi musibah, kita tahu dari mana kalau misalkan itu platnya itu dibuat-buat. Contohnya KU4T kuat. Siapa yang tahu ini motor siapa ini kuat?
1: Kuat.
0: Ya, seperti itu. Dalam hal identifikasi kendaraan ya, kami juga kesulitan. Maka dari itu ya kita haruslah, maksudnya apa yang sudah dibeli dari dealer, kelengkapan-kelengkapan yang ada itu sudah bagus. Kita beli motor itu melihat bentuk awalnya, ketertarikan kita dengan mungkin kendaraan, wah ini bagus ini bentuknya. Memang udah dengan spionnya, dengan knalpotnya yang ada, wah saya mau, saya minat untuk beli. Tapi kenapa setelah dibeli 1-2 hari knalpotnya sudah diganti, platnya dilepas, spion dilepas, dengan alasan wah ini ganteng ini motor saya, kan kayak gitu. yang berakibat ya itu, tidak ada spion, kita tidak memperhatikan, kita tidak peduli dengan sekeliling kita. Kita belok langsung belok, kita enggak tahu ternyata di posisi sekitar kita ada juga kendaraan lain. Seperti itu. Kita menggunakan knalpot yang brong. Kita tidak tahu jalan yang kita lewatin itu, kita tidak tahu ternyata di situ ada orang tua sakit, ada anak bayi. Yang notabenenya apabila kita melintas di sekitar wilayahnya akan mengagetkan, akan membangunkan, akan mengganggu. Kita semua cinta damai, kita semua cinta ketenangan. Ya, maka dari itu, ya kenal pot brong. Apakah semua senang? Tidak. Makanya kan seperti yang di komen ini, masih banyak kenal pot brong. Berarti kan dia suka ketenangan. Ya kan, seperti itu. Maka dari itu, kami juga dari Satlantas, apabila menemukan knalpot brong, pasti ya tidak usah pakai teguran, kami tahan langsung. Kami tahan, kamu telpon orang rumah yang punya knalpotnya masih, silakan ganti. Seperti itu. Buat surat pernyataan, tidak mengulangi. Apabila mengulangi, ya kami siap ditilang. Seperti itu. Ini salah satu bentuk pendekatan Satuan Lalu Lintas secara humanis kepada masyarakat terkait menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Seperti itu. Kemudian untuk apa yang dibawa lagi kayak
1: sama pelanggaran
0: lampu isyarat mati. Pemotor di bawah umur, pemotor di bawah umur ya, alhamdulillah tadi ya, di tadi, awal ya. Sudah kita bahas ya. Kemudian untuk lampu isyarat mati itu kembali lagi kepada kita sebagai pemilik kendaraan. Sudah amankah saya berkendara? Bukan hanya kita sudah pakai helm, pakai jaket, pakai celana panjang, tidak. Contoh kelengkapan ya, lampu isyarat kita, lampu utama kita, habis itu kondisi pengereman kita, ban kita, itu juga salah satu faktor keselamatan. Kalau ban gundul di jalan ngerem dikit jatuh, nah itu tidak selamat. Kemudian lampu isyaratnya, ada yang sudah merasa, oh saya sudah nyalakan, oh ternyata nggak nyala belakangnya, orang di belakang nggak tahu kalau dia mau belok, ya itu juga mengganggu keselamatan, seperti itu. Kemudian mobil barang bawa orang, nah ini banyak yang setiap pagi ini jadi langganan ini. Orang-orang yang diantar kerja ke arah Juwata, itu sering ditemukan sama petugas kami di pos THM. Dan sudah sempat ya kita laksanakan penilangan. Ya dengan alasan, Pak mereka ini pendatang, mereka tidak ada kendaraan di sini, kami cuma ngangkut, ya kami cuma bisanya punya kendaraan seperti ini. Ya ini sebenarnya tidak dibenarkan. Seperti itu. Namun kalau mereka terus menerus mengulangi perbuatannya, dilihat sama masyarakat, oh itu bisa ternyata. Naik pick up. Habis itu iya naik truk, gak ditindak sama polisi. Nanti lama-lama semua ngikuti. Seperti itu. Kami juga berkoordinasi dengan pemilik kendaraan. Ya bisa disarankan, kalau bisa ya mobilnya mobil tertutup lah. Yang seyogyanya mobil penumpang ya, gunakan mobil penumpang. Mobil barangnya mobil barang. Jangan orang dianggap barang. Nanti kalau orang dianggap barang kan ya kacau ini. Seperti itu. Kalau barang kan asal tergoncang-goncang jatuh gak apa-apa. Ini kalau masyarakat ataupun manusia, ya tidak tahu di jalan seperti apa, ternyata yang bawa mobil ugal-ugalan dan orang itu kecelakaan.
1: Serangkan. Dan banyak yang diangkut.
0: Kan sayang gitu ya. Salah satu kita kenapa prihatin terhadap mobil barang bawa orangnya seperti itu. Kita ini sayang, pengennya semua selamat. Saya itu sebenarnya di Tarakan itu pengen buat slogan untuk lantas, Tarakan taat selamat. Seperti itu. Jadi di mana kita taat berkendara, taat berlalu lintas, paham aturan, insya Allah kita selamat di jalan. Seperti itu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri dulu, ya kan.
1: Betul.
0: Kemudian bisa berdampak untuk orang lain di sekitar ya. Insya Allah. Ini semua kebaikan

0: bakal menular ke orang-orang di sekitar kita. Ya, seperti itu. Terima kasih. Okay,
1: baik. Ya, kita ke Pak Alimin. Ya. Kalau melihat nih, Pak Alimin, berkaitan dengan tema kita tadi yang lindungi generasi muda, seberapa serius nih persoalan keselamatan pelajar di jalan raya saat ini, dan apakah sudah ada data nih atau pemetaan terkait keterlibatan pelajar dalam kecelakaan lalu lintas di Tarakan nih, kalau dari distrik sendiri?
2: Sebetulnya kalau masalah data itu kan kita sudah bisa melihat sekolah-sekolah tertentu yang masih mengizinkan, bukan sekolah yang mengizinkan, tapi dari faktor orang tua yang menghendaki itu, sehingga sekolah tidak bisa apa-apa. Depan tindak sekolah ya sudah, mau gimana lagi. Jadi ada sekolah tertentu yang di pinggiran, yang tidak terjangkau lebih, itu masih ada, Pak. Kemudian juga di apa namanya, sebetulnya ini kembali ke kesadaran anak-anak sebetulnya. Karena orang anak dan orang tua itu menghitungkan terus. Gitu. Kita dari pihak dinas pendidikan ini, khususnya kami pengawas sekolah, di sekolah-sekolah binaan selalu kita sampaikan. Kita saja jadi pembina upacara di sekolah-sekolah binaan, saya itu sampaikan itu. Masa keselamatan berkendara, ya kan? Ya. Apa namanya itu tidak dibolehkanlah membawa kendaraan apa namanya tanpa lisensi, tanpa SIM, sebetulnya. Kemudian kalau misalnya dibonceng orang tua atau di bawah itu ya gunakanlah helm, ya kan? Karena kita mohon maaf Pak Kasmantas, kita menemukan juga anak bawa helm itu tapi helm dari kancing atau ini talinya mau apa namanya mau lor sampai ke bawah, itu kan percuma aja kita pegang seperti itu. Ketika dia jatuh kan ya apa namanya kalpan tidak terlindungi. Itu yang, dan sebetulnya di sini Pak, yang seperti yang di tadi ini masalah di masyarakat yang apa namanya ya SMEBA ya, itu kalau saya sih itu kesimpulannya itu kembali ke kesadaran hukum sebetulnya. Masyarakat kita ini kan tidak sadar hukum Pak, ya. Tidak menyadari apa atau apa pentingnya aturan itu kita hati, karena aturan itu dibuatkan untuk keselamatan masyarakat sebetulnya. Tapi masyarakat ini kan tidak sadar dengan itu Pak. Mohon maaf sekalian Pak Kasat Lantas. Saya sering menemukan anak kita, apa namanya, masyarakat kita Pak. Di depan SMP 7 itu, seharusnya kan sudah diarahkan dari polisi. Mutar sana dia di, apa namanya itu, di bundaran itu, bundaran apa namanya, air mancur itu kan, untuk kembali ke Sebengko. Tapi ada juga mutar di tengah-tengah itu. Jadi saya kan saya bawa mobil kan, bawa anak. Saya koleksion dia. Karena ada jengkel. Dan ada juga ada masyarakat itu di depan kantor, depan Kapolres. Yeah. Yang masuk ke kantor saya itu kan. Dan lihat ini ada rating Pak. Kita sudah rating sebelah kanan mobil. Tetap juga dia kencang. Seharusnya kan kalau dia sadar kan sudah ini mau belok, sudah ada syarat mau belok ya. Kita pelan-pelan lah kan berkesempatan, ya kan? Nah, tapi ini enggak. Wah, itu kan sudah jengkel juga. Saya kasih harus panjang. Jadi sebetulnya itu tidak boleh, kita tidak mau seperti itu, tapi kan kondisi masyarakat seperti itu Pak. Mohon maaf sekali Pak, waktu saya sekitar bulan 8 saya ke mana ini, ke KK, Tekinabali yang negara tangga di Malaysia itu. Itu mohon maaf Pak, itu begitu teratur pengenalan di sana. Saya ke Labuan, di kota Labuan itu Pak, saya memperhatikan itu. Mereka itu berhenti di lampu merah. Itu kayak mereka sudah diukur itu. Jadi jarak antara kendaraan dengan kendaraan satu itu 5 cm Pak. Saya perhatikan. Diatur-atur betul Pak. Kemudian yang kedua, itu tidak ada kaitan dengan collection Pak. Hantar tertib betul masyarakat di sana. Ya, itu kenapa? Karena itu memang kulturnya masih terbang seperti itu Pak. Namun maaf sekali ini ya, karena ini ya kita memang kultur masyarakat kita yang tidak sadar hukum. Ya seperti itu yang kita temukan itu. Karena orang bilang dia rating kanan dia belok kiri, dia rating kiri dia belok kanan, itu yang terjadi. Ini ya mungkin ini perlu ada semacam apa ya penguatan kah atau apa dari semua pihak, terutama mungkin dari Polres, dari ketua-ketua RT, ya untuk masyarakat kita ini. Ya kalau dulu Pak saya masih ingat di era Pak Harto itu, di era debat itu ada kolom pencapir Pak, itu sadarkum itu, kadarkum namanya, sadar hukum kan, ya kenapa itu tidak dilakukan di masyarakat Pak, ya menyampaikan masalah itu Pak. Ya tadi Pak Kasman menyampaikan kita tidak pernah memberikan lisensi untuk berkendaraan sembarangan, ya kan, kita sudah uji sedemikian rupa. Tapi yang menjadi masalah kan kulturnya masyarakat ini Pak, yang maunya dia sendiri itu, paling tidak sadar bahwa ini jalan kan milik umum, milik semua pihak, sehingga tidak boleh kita sembarangan berkendaraan. Ada aturan-aturan kita taati, tapi perkenalkan tidak seperti itu. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kita semua, Pak. Ya, dari pihak kami tentu yang titik fokus kami ke anak-anak kita, karena ini penting cowok kita di saat jam sekolah itu mengantar kendaraan. Nah itu di beberapa sekolah tertentu masih kita melakukan. Jadi titip, tepatnya saya ceritakan Pak Ketua Kabupaten, nitip rumah apa yang motornya di masyarakat itu. Itu bagaimana kalau hilang, kalau ada apa-apa. Sementara kan tadi pikiran sampai ke sana, yeah. Anak-anak kita. Nah, tapi itu semua lagi kembali ke orang tua kita. Nah ini mungkin pentingnya apa namanya peranan kita semua. Mungkin sedikit saya memberi informasi kepada kita semua bahwasanya sebetulnya di apa namanya Perda Nomor 2 tahun 2019 itu tentang pengelolaan pendidikan di Tarakan itu sudah diatur Pak Kasalantas maupun Pak Haji itu tentang razia anak-anak di saat jam sekolah maupun di luar jam sekolah itu melalui razia terpadu dari dinas pendidikan, kementerian agama, dari MUI, dari kepolisian, dari Satpol PP itu sudah dia diatur Pak di Perda itu. Ya sekarang kita melihatkan anak-anak kita itu kadang-kadang di waktu-waktu yang seharusnya anak sudah tidak ada di jalan, sudah di jam belajar jam 8, jam 9 malam, bahkan jam 10 malam itu kita masih melihat ada nongkrong di depan tugu Adipura itu di depan bandara itu. Oh. Ngapain anak di situ itu kan? Ya, seharusnya itu di efektifkan, itu kan bisa kita langsung tindak langsung dari pihak kepolisian turun, pihak Satpol PP, itu kan? Kalau perlu kita libatkan Kodim, ya kan mau pengungutan. Sehingga ada apa-apa kita langsung ambil mereka, ya kita kembali ke orang tuanya, kita punya pembinaan. Sehingga seperti itu. Cuma ini belum efektif karena aturan teknis itu belum luar, kan? Sebenarnya itu sudah bisa ya kita laksanakan. Mungkin kira seperti itu.
1: Oke, baik. Kita ke Pak Haji Rusli Jabat nih Pak, sebagai organisasi yang menaungi forum komunikasi ketua-ketua RT nih Pak di Tarakan. Mungkin ada langkah enggak Pak yang bisa dilakukan di tingkat RT untuk ikut mengawasi keselamatan anak-anak di lingkungan sendiri terkait berkendara tentunya.
3: Iya, sebenarnya memang prihatin kita 50% tadi Pak Kasat Lantas tadi, weh luar biasa itu Pak. Tapi insya Allah artinya sama-sama kerjasama kita. Saya juga himbau Ketua RT ada 447 RT di Tarakan, ya jagalah di tempat masing-masing gitu. Begitu ada anak-anak boncengan lebih laju, sehingga dia jangan ragu-ragu. Kalau perlu antar ke rumahnya, bapaknya, ke stoka bapaknya, Mak, Pak, tolonglah dijaga anakmu. Karena kalau bukan kita, kita siapa lagi gitu. Tadi saya bilang, sering saya munculkan itu, kita ini sebenarnya polisi semua. Kalau aman, kalau tidak aman, bukan polisi. Iya, artinya kalau lihat polisi, wah saya ini harus aman. Kenapa mesti saya dijaga sebenarnya? Tapi ya kembali lagi ke orangnya masing-masing kan. Ya insya Allah, artinya masih ada waktu lah ke depan. Ya saya lihat juga, saya dengar tadi bahwa luar biasa juga kebijaksanaannya Pak Polisi khususnya Kasat Lantas, artinya diperingati dulu. Ya nanti kalau diperingati 1, 2, 3 kali Pak sudah, enggak usah lagi naik motor lagi anak-anak itu. Iya, pokoknya ditegaskan saja Pak orang tuanya. Daripada kita biarkan begitu kan, wah bahaya Pak ke depannya. Ya, saya rasa itu dulu sebentar.
1: Baik, ini ada pemirsa lagi di YouTube yang memberikan masukan ini sepertinya. Kamarullah Jamal. Sudah waktunya Pak, daerah Kampung 4 dan Kampung 6 wajib helm, perlu banyak banner pengingat dan CCTV pengawas. Lanjutannya masih Kamarullah Jamal, banyak anak sekolah kadang bolos Bapak kalau pagi jam 7 di gang depan Kelurahan Kampung 4. Peran RT dan pihak Satpol PP juga perlu aktif ini. Oke. Ya ada masukan? Kita dari Pak Kasat silakan menanggapi Pak.
4: Ya. Menanggapi untuk daerah Kampung 4 dan Kampung 6 yang wajib helm, ya. Sebenarnya tidak perlu disampaikan ditulis itu, daerah wajib helm. Tapi ya ada baiknya dan perlu banyak banner pengingat. Nah, jadi kita ini memang harus sering-sering mengingatkan. Ya. Saya sebenarnya pada saat pemasangan banner-banner himbauan, ya, apalagi sudah banyak di kita lihat di sepanjang TL Keramat ini, traffic light di Keramat itu sudah ada himbauan untuk tidak balapan liar di tikungan menuju IDEC itu

0: himbauan untuk tidak kebut-kebutan, kurangi kecepatan sampai ke tanjakan amal sana, untuk menggunakan gigi rendah pada saat menaiki ataupun menuruni gunung. Kemudian di simpang Gita Jalatama juga ada himbauan untuk kita berkeselamatan, kemudian tidak kebut-kebutan. Dan satu yang menurut saya menarik, di depan-depan sekolah khususnya SMP, itu kami pasangi himbauan untuk stop berkendara untuk anak di bawah umur. Ya, harapan kami ke depan itu orang tua setelah melihat, oh iya, kami diberi himbauan di sini, jangan membiarkan anak-anak kami yang di bawah umur, yang belum cukup umur, yang belum memiliki surat izin mengemudi untuk berkendara. Tetapi nggak tahu kalau ternyata dilihat, oh iya, gitu aja. Oh iya, cuma gitu aja. Oh iya, sudah. Ya, ini kita pun kan nggak bisa namanya mengingatkan satu persatu setiap hari kepada individu-individu. Ada 250 ribu masyarakat kota Tarakan ini harus diingatkan satu persatu setiap hari, tidak? Maka dari itu kita buatkanlah banner himbauan yang dimana ketika masyarakat lewat, masyarakat melihat, kita juga sebagai aparat kepolisian mengingatkan juga gabungan, baik dari kami, Jasara Harja, ada Dinas Pendidikan. Intinya lima pilar beserta dengan masyarakat juga sama-sama mengingatkan, saling mengingatkan seperti itu untuk keselamatan bersama. Kemudian untuk CCTV pengawasannya, alhamdulillah saya juga ini pada kesempatan ini saya izin mengucapkan terima kasih banyak pada masyarakat Kota Tarakan adanya fasilitas CCTV Kota Tarakan. Ya, ada kejadian laka lantas yang terjadi di Gunung Selatan. Itu alhamdulillah. Ya bukan alhamdulillah, maksudnya ya kami terbantu di situ. Ya, dengan adanya fasilitas tersebut, partisipasi yang baik dari masyarakat, ada suatu kejadian itu kami bisa tahu. Yang dimana lokasi tersebut bisa dibilang apabila terjadi suatu peristiwa itu minim saksi. Tapi di situ kita terbantu oleh adanya fasilitas CCTV tersebut. Ya. Apalagi sudah mulai banyak-banyak semakin bertambah. Ya, itu kami sangat terbantu. Karena memang ya itu tempat-tempat yang rawan kecelakaan tuh mayoritas adalah tempat yang sepi.
1: Sepi.
0: Karena kita di satu sisi kita merasa aman. Oh, ini jalan kosong, ini jalan milikku untuk saat ini. Aku akan memacu. Ternyata di situ ada orang menyeberang ataupun lewat. Kita hilap, kita anggap ternyata enggak ada. Ternyata ada. Tahu-tahu sudah tergeletak, ya kan? Siapa yang rugi? Ya, kita-kita semua. Kita pun polisi juga sebenarnya pada saat mendatangi TKP kecelakaan, kita juga aduh kasihan. Cuma bisa seperti itu, terus mau gimana lagi? Barang sudah terjadi, kan seperti itu. Mana pas dilihat ternyata, wah kendaraannya tidak pakai plat, knalpot brong. Pas ditanya, bapak kecepatan berapa? Saya yakin gak ada yang mau ngomong, saya tadi tuh laju pak, gak ada. Pasti selalu, wah saya tuh cuma 40-50 tadi. 40-50 ini sampai motornya udah mereteli, apa kalau bahasa ini udah lepas-lepasan ya, semua lah bahasanya seperti itu. Nah kayak gitu kan, kayak gitu. Nah itu dari kami terkait untuk anak yang bolos. Nah inilah. Mungkin bisa dikembangkan Bapak Ketua RT untuk
1: ya,
0: dan Satpol PP untuk ini. Kalau Pak Polisi terus ini menertibkan orang bolos ini piye ini.
1: Ya, ternyata masih banyak di bawah itu juga. Ini mantap. Ya ada apresiasi nih Pak Kasat. Kemudian Ponorogo Pak, banyak sekali pelanggar di jalan Pangeran Ponorogo nih Pak, banyak sekali pelanggaran sekolah yang enggak menggunakan helm saat siang. Kemudian semangat Pak Kasat Lantas. Oke, untuk tertibkan lalu lintas di Kota Tarakan. Tingkatkan lagi Pak patrolinya Pak, mungkin dengan patroli yang masih bisa mengurangi pelanggaran.

0: tuntas. Oke. Baik, ya pendengar dan pemirsa, kita lanjut lagi ke Pak Alimin. Nah, tadi ada masukan nih, bolos nih Pak. Ada jam 7 pagi sudah bolos nih. Anak-anak, silakan.
1: Ya memang apa fenomena bolos itu apa ya? Saya itu sudah penyakit lama Pak siswa dari dulu. Cuman apa namanya? Mungkin modusnya aja yang berbeda kan. Ya, memang di sekolah-sekolah tertentu ya memang pengawasannya kemudian juga kondisi apa ya? Kondisi fisik sekolahnya itu sudah kayak untuk mengamankan siswa yang tidak bolos itu. Itu contoh kayak di SMP 1 itu kan sudah betul-betul terkurung. Ya kecuali kan dia nama masuk sekolah. Dia enggak sempat di sekolah dia bolos ya itu bisa terjadi. Ya, tapi kalau di sekolah-sekolah yang belum punya pagar pengaman yang mungkin karena itu betul apa namanya aman di sekolah tidak bolos, ya itu ya belum bisa dijamin, masih sering terjadi kan. Dan sebetulnya inilah peran kita semua sebetulnya. Tadi kan di awal kita sudah membahas bahwasanya tanggung jawab pendidikan itu kan tidak hanya di sekolah sebetulnya. Semua pihak bertanggung jawab, itu sekolah, masyarakat, keluarga, termasuk ya masker macam saya kan termasuk pemerintah juga kan. Sejagiannya masyarakat itu peduli ketika dia melihat ini pakaian sekolah, loh ngapain ku di sini, ini kan jam sekolah, kok ini di siswa di mana, saya diingatkan diambil atau telepon gurunya atau ya dia bawa ke sekolah. Kalau memang itu memang kita peduli Pak, saya seperti itu. Nah, dulu waktu saya kuliah di Anu di Mangkoso, jadi di kampus sebenarnya SMA Mangkoso itu kepasuan sempat ngomong, kemudian saya naruh rumah orang Bugis itu kan anu panggung Pak. Kalau ada anak saya itu katanya di anu di bawah rumah itu disiramkan air panas sebenarnya. Tapi kan tidak mungkin melakukan seperti itu. Artinya ini kepedulian masyarakat itu. Nah, kita bekerja sama lah bagaimana, karena untuk membangun masa depan anak ini kan tidak hanya sekolah bertanggung jawab, tapi kita semua. Ya orang tua, masyarakat. Tapi ini kadang-kadang terjadi, mohon maaf aja, di kalangan orang tua yang ya apa ya, kondisi orang tuanya yang broken home itu telah banyak sekali kasus-kasus seperti itu terjadi di sekolah. Begitu ditelusuri kan sekolah ini memang seperti itu Pak, ada orang tuanya sudah bisa tinggal sama neneknya sehingga lainnya tidak terkontrol Pak. Nah kebanyakan kasus seperti itu ya, sehingga datang dia pergi ke sekolah itu ya tidak sampai ke sekolah. Sampai ke sekolah mungkin di anu di pinggir-pinggir setelah dia pulang itu. Nah, apalagi dia bawa motor, ini ada kesempatan untuk jalan sana kemari. Kalau kayak tadi yang di sampai di kampung 4 ya. Ini ya sebetulnya itu ya termasuk juga sebab pemerik itu ya Satpol PP itu harus anak-anak ada pada patroli ya. Itu masa kita lapor ke Satpol PP yang mau nindak gitu kan. Mengembalikan ke sekolahannya atau ke orang tuanya itu. Ya. Nah, jadi ini perlu peranan semua pihak sebetulnya. Jadi tidak hanya kita sekolah ya sudah semaksimal mungkin. Itu pernah juga di SMP 7 karena saya pengawasnya, pengawas SMP 7 tahun 2024 itu. Ya. Ada anu ketua RT di situ melapor ke saya, Pak. Itu anak-anak saya sering anu itu apa namanya mereka nongkrong di belakang anu di hutan itu. Saya biasa kasih nomor HP saya, tolong Pak kalau Bapak lihat WA saya atau telepon. Ya ternyata benar, saya datang. Ya, saya tidak mau jalan sendiri, supaya ada saksi, saya panggil satpamnya. Kami kejar mereka. Aduh, sampai kalau ya mereka lari ya tembus ke SMP 13 itu, baru masuk ke sekolah. Jadi kita harus peduli, Pak. Ya, jadi seharusnya itu yang terbangun, kepedulian masyarakat. Dan itu juga kita sudah himbau ke sekolah-sekolah. Jadi dalam rangka membangun komunikasi antara orang tua dengan masyarakat, dengan masyarakat orang apa ya, guru, pihak sekolah dengan orang tua siswa itu, ya, jadi harus ada apa namanya ini komunikasi dua arah. Nah, jadi nomor HP orang tua itu ada disimpan oleh guru sama wali kelas. Demikian juga nomor wali kelas atau guru itu ada disimpan oleh orang tua. Ya, ketika ada apa-apa di rumah atau di mana itu orang tua bisa menghubungi sekolah. Ya, kondisi anaknya seperti ini, tolonglah gimana diingatkan sekolah. Demikian juga sebaliknya. Bapak ibu anaknya dia seperti ini ya gimana kerja sama kita di rumah. Seandainya terjadi dan itu memang sudah dilakukan bagi besar sekolah itu. Karena di pada saat PPDB itu kan yang ketika menandatangani surat pernyataan orang tua itu dilampirkan situ tatip di situ. Termasuk nomor-nomor HP orang itu sudah diambil gitu. Ya tapi kadang-kadang juga yang berjalan efektif ada yang tidak efektif. Nah, ini tapi insya Allah itu kita ingatkan terus supaya itu berjalan. Harapan kita sebenarnya tidak ada lagi seperti ini.

0: Iya. Ya, kalau bisa anak-anak kita itu tidak ada lagi yang bolos, tidak ada lagi yang berkendaraan tanpa helm. Nah, ini kan masih banyak sekali kita temukan Pak Kasat Lantas. Ya, harapan kami dari pihak Pak Kasat Lantas itu ya bagaimana katanya apa namanya bisa memantau anak-anak kita ini. Karena banyak sekali kita sudah menemukan anak itu sudah tidak pakai helm, naik bonceng 30. Naik bonceng 30 baru enak aja dia balapan di jalan raya. Nah, ini kan memprihatinkan buat kita. Ya mudah-mudahanlah kedepannya itu semakin bagus, semakin anu ya dengan adil-adil seperti ini, masyarakat cuma dengar bagaimana peran mereka, ya, dan juga insya Allah peran ketua RT mengingatkan ke masyarakat kita, peran kepolisian. Insya Allah mudah-mudahan harapan kita ketarakan ini semakin bagus ke depan. Okay. Sekira itu Pak.
1: Okay, baik. Ya, pendengar dan pemirsa melihat waktu menandakan akan berakhirnya dialog Sapa Kaltara pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, ada closing statement dulu dari masing-masing narasumber. Kita dari Pak Haji Rusli Jabai dulu Pak, silakan.
2: Iya, terima kasih. Jadi kelihatannya ini harus kita saling mengingatkan. Iya, apalagi ketua RT itu punya WA semua. Artinya tinggal dipoto, ketahuan sudah itu, oh anaknya ini, anaknya si ini. Jadi harus kerjasama semua sini. Begitu juga Satpol PP. Kalau lantas sudah jelas tadi, luar biasa Pak, artinya dikasih kebijaksanaan, artinya peringatan dulu ya. Nah ternyatanya saya lihat di SMP 2 itu Pak, luar biasa Pak, ada mobil jalan-jalan, Pak polisi dekati, Pak lain kali jangan lewat sini, alhamdulillah dah lagi kita ulang lagi gitu, jadi luar biasa anunya Pak. Iya, tinggal sekali lagi Bapak Ibu Ketua RT ada 447, ya marilah sama-sama kita kerjasama semua ya, dari Kasat Lantas, dari Satpol PP, memikirkan anak kita semua ini ke depan. Itu dulu, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Jurus Jaba. Kita ke Pak Kasat Lantas, silakan.
3: Ya, dua pesan dari saya. Ya, alhamdulillah sudah saya siapkan ya dari tadi malam untuk pesan-pesan. Ya. Batasi kemudi bukan cita-citanya, batasi risikonya bukan masa depannya. Lindungi anak-anak kita hari ini agar mereka menjadi generasi yang selamat dan kuat di masa depan. Mari tertib berlalu lintas karena satu keluarga yang selamat adalah kebahagiaan kita semua. Salam keselamatan. Terima kasih Satlantas Polres Tarakan Paten.
1: Oke, baik, mantap. Ya, kita ke Pak Limin, silakan Pak.
0: Kalau pesan saya mengajak semua pihak supaya kita menjadikan generasi muda menjadi perhatian kita bersama. Sesuai dengan tema kita hari ini, kendali kemudi dan selamat generasi, lindungi generasi muda. Nah itu bisa terjadi manakala semua pihak itu punya perhatian sama, dari pihak dunia pendidikan, dari pihak masyarakat atau pemerintah, sehingga dari berbagai sisi kita bisa selalu mengingatkan, kita selalu mendidik mereka, mengajak mereka dalam hal yang baik. Dengan harapan kita insya Allah ke depan kita mendapatkan generasi muda yang taat hukum dan terhindar dari bahaya dan merupakan kecelakaan di jalan, dan insya Allah kita mendapatkan generasi emas sesuai dengan dicetakan oleh para pendiri bangsa kita ini. Saya kira itu Pak, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Limin. Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement yang kita dengarkan bersama dari ketiga narasumber yang menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini dengan tema kita Batasi Kemudi, Lindungi Generasi. Saya Kristopan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aku kenyang, nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
0: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
0: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi di Tarakan siang ini kami hadirkan terkait dengan kebakaran hutan mengancam habitat gajah yang ada di Sumatera. Kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera, mengancam habitat gajah sangat serius, ya. Kebakaran hutan menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah jelajah, sehingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan manusia. Ahli kampanye satwa liar senior,

yaitu Geopik Anissa Rahmawati mengatakan dalam wawancara Pro3 bahwa dampak dari kebakaran hutan ini hilangnya hutan dan terjadi fragmentasi atau tercerai-berai. Geopik adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan lingkungan hidup. Lembaga ini berkedudukan di Sleman, Yogyakarta. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, fragmentasi habitat atau tercerai-berainya gajah Sumatera. Ia mengatakan rusaknya habitat gajah akibat kebakaran hutan membuat satwa tersebut kehilangan ruang hidup dan ruang berkembang biak. Populasi gajah di Indonesia semakin sebagian besar terdapat di Pulau Sumatera dan sedikit di Kalimantan. Di Pulau Jawa pada masa silam juga terdapat gajah namun kini telah punah. Jumlah gajah di Sumatera diperkirakan sekitar 1.500 ekor karena tersebar di 17 kantong habitat yang sebagian besar berada di hutan konservasi. Anissa melihat permasalahan tersebut bukan sekedar berhubungan erat dengan luas kawasan yang terbakar, kebakaran hutan turut mengubah kondisi ekologis yang dibutuhkan gajah untuk bertahan hidup. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi kali ini terkait dengan mulai 2027, murid TK akan mendapat PIP sebesar Rp450.000 per tahun. Murid Taman Kanak-kanak atau TK dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIP mulai tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan kebijakan tersebut merupakan dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan jenjang taman kanak-kanak. Mukti juga menjelaskan PIP ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu, sementara seluruh murid di sekolah negeri maupun swasta mendapatkan dukungan melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSPE ya, atau dana BOS. Perluasan PIP ke jenjang TK menjadi kebijakan baru pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan sejak usia dini. Sebelumnya, Mukti juga mengatakan jenjang TK belum mendapatkan PIP seperti jenjang pendidikan lainnya. Kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah menerapkan wajib belajar 13 tahun. Program wajib belajar itu akan dimulai dari jenjang taman kanak-kanak. Selain bantuan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Presiden Prabowo mengarahkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan dengan pembiayaan yang diupayakan berasal dari APBN. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id terkait dengan mulai 2027, murid TK akan mendapatkan PIP sebesar Rp450.000 per tahun.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

fence me in. Ya, pendengar di Marbulan Prada, informasi berikutnya kami hadirkan terkait dengan harga emas antam. Ini menurun atau anjlok Rp25.000 per gram ya untuk hari ini. Harga emas batangan bersertifikat antam produksi PT Aneka Tambang TBK tercatat turun pada Kamis 24 September 2026. Penurunan tercatat sebesar Rp25.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya yang mengalami kenaikan. Melansir laman Logam Mulia, emas antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.605.000. Ini harga ini menunjukkan penurunan yang tajam dibandingkan harga pada hari Rabu sebelumnya, yaitu Rp2.630.000 per gram. Begitu, berikut harga emas antam perpecahan dari data rilis Logam Mulia pada Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Produk antam ini tersedia berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Harga emas antam untuk 0,5 gram yaitu Rp1.352.500, kemudian harga emas antam 1 gram Rp2.605.000, harga emas antam 2 gram yaitu Rp5.150.000. Kemudian untuk harga emas antam ini 25 gram Rp63.737.000. Sementara untuk harga emas antam 100 gram Rp254.712.000. Itulah pendengar daftar harga emas antam yang bisa menjadi patokan masyarakat per hari ini. Masyarakat yang juga diminta mencermati perubahan harga sebelumnya sebelum melakukan pembelian ya. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id terkait dengan harga emas antam anjlok Rp25.000 per gram untuk hari ini.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: berbeda.
1: Mendengar di mana pun Anda berada, demikian lagu dari Isyana Sarasvati ya, bersama dengan Rayi Putra lewat Kau Adalah. Mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian lagu dan juga informasi di Tarakan siang ini. Selanjutnya mendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu rangkaian musik tradisional dan juga informasi terkait budaya yang ada di tanah air. Tentunya bisa menambah khasanah ya, informasi terkait dengan seni budaya yang begitu beragam di Indonesia. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Ya benar, rangkaian lagu Batak kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah di rangkaian musik tradisional dan juga informasi budaya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan budaya dari masyarakat Batak khususnya yang ada di Medan ya, yaitu dengan nama Gondang Naposo. Nah, Gondang Naposo ini adalah tradisi turun-temurun suku Batak Toba yang berfungsi sebagai ajang perkenalan dan juga mencari jodoh bagi muda-mudi yang belum berkeluarga. Gondang sendiri artinya berarti acara yang bersifat ritual atau musik tradisional, sedangkan Naposo adalah berarti muda-mudi. Nah, dari kumparan.com ya, kita juga membahas bahwa Gondang Naposo ini adalah tradisi unik mencari jodoh suku Batak lewat tarian. Dianugerahi suku dan budaya yang beraneka ragam, ini membuat Indonesia memiliki banyak tradisi yang unik, seperti halnya di suku Batak yang mempunyai tradisi dalam hal mencari jodoh.

Acara ini biasa dilakukan pada saat terang bulan atau rondang bulan setelah masa panen selesai. Gundang Naposo ini adalah pesta yang sangat ditunggu-tunggu oleh muda-mudi, di mana dalam acara tersebut mereka atau muda-mudi dari berbagai desa diundang untuk turut berpartisipasi dalam acara tersebut. Acara ini mereka manfaatkan untuk berkenalan satu dengan yang lain melalui acara tortor ya, tarian khas Batak yang disajikan dengan musik gurdang. Pada dasarnya acara Gundang Naposo tidak semata-mata urusan Naposo atau muda-mudi saja. Acara seperti ini juga dicampuri oleh orang tua yang ingin memberi peluang kepada anak-anak mereka untuk bergembira dan pembiayanya digalang oleh penduduk setempat. Baik, sebelum kita hadirkan informasi lebih jauh terkait dengan tradisi Gundang Naposo, kami hadirkan kembali lagu daerah Batak selanjutnya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serang.

Ya, mendengar satu lagu dari Iis Suprapto dan James Simbolon dengan Na Sonang Do Hita Na Dua. Sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Mendengar, kita akan hadirkan kembali terkait dengan tradisi unik ya, Gondang Na Poso, ya, tradisi suku Batak. Gondang Na Poso ini diawali dengan adanya tunggu raja atau rapat antara para orang tua dengan pemangku adat. Sebelum tradisi dimulai, mereka akan mengumpulkan muda-mudi dari berbagai desa untuk mengikuti tradisi unik tersebut. Gondang Na Poso ini menjadi sarana mencari jodoh bagi mereka yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, tetapi belum menemukan pendamping hidup. Di beberapa daerah, Gondang Na Poso juga dikenal sebagai Pesta Bius, ya, Pasahat Horbo Bius, kemudian Patasu Mangot, atau lain sebagainya. Gelaran Gondang Na Poso biasanya dilangsungkan selama 2 hari, adapun hari pertama biasa dimulai dengan acara meminta Tuani Gondang untuk meminta atau menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui tortor dan bunyi gondang sebagai acara pembuka. Acara tersebut dilakukan pada sore hari, dan di acara itu para orang tua memberikan berkat kepada anak-anak mereka, lalu bergembira menari dan dengan norma-norma kesopanan yang berlaku. Kemudian hari kedua, sejak pagi hari, pada para Na Poso ini telah diberi izin untuk memulai acara tortor sebagai pertunjukan kepada para tamu undangan. Setiap tamu atau rombongan undangan biasanya akan membawa persembahan untuk Na Poso atau yang disebut dengan Santi-Santi. Seserahan ini berupa uang yang dimasukkan ke dalam tandok kecil atau pinggan berisi beras. Ketika Na Poso dari pihak tulang atau paman telah mempersilakan para iboto atau kemenakan perempuan, mereka menari, itu pertanda Na Poso atau Na Poso bawah atau laki-laki untuk melirik dan mengajak menari. Nah, itulah pendengar informasi terkait dengan urutan ya, ini tahapan dari acara Gondang Na Poso ini. Baik, informasi selanjutnya kami akan hadirkan terkait dengan makna tarian Gondang Na Poso. Kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu Batak selanjutnya bersama Vanda Hutagalung.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Ya, pendengar di mana-mana berada, informasi terkait dengan makna tarian gondang napuso ya. Jika ajang pencarian jodoh seperti Take Me Out, ini pihak perempuan atau laki-laki akan menekan tombol ya saat tertarik. Gondang napuso ini akan dilakukan dengan tarian. Nah, pada gondang napuso, para laki-laki atau perempuan yang saling tertarik akan mendapatkan sebuah sambutan dan dilanjutkan dengan tarian kedua. Disinilah tahap final apakah keduanya saling menyukai atau tidak. Dari tarian tersebut dapat terlihat yang menerima dan yang menolak. Apabila diterima, maka si laki-laki menyematkan daun beringin di kepala pujaannya itu, begitu pula sebaliknya. Disampaikan oleh Vandiko T. Gultom, ya, seperti dikutip dari samosirkap.co.id bahwa Festival Gondang Napuso adalah salah satu yang paling unik karena event ini adalah ajang mencari jodoh melalui tarian tortor ya, atau biasa dikatakan dengan Take Me Out Batak version ya, atau versi Batak ya, yang sudah dikenal dalam budaya Batak sejak zaman dahulu. Ketika kasih terjalin, maka pihak orang tua akan terus mengawasi mereka dan melakukan penelusuran lanjutan ke jenjang yang lebih serius. Gondang Napuso tidak hanya menjadi sebuah tradisi pencarian jodoh suku Batak, karena daya tariknya, tradisi ini biasanya juga dikemas dalam sebuah festival untuk menarik minat wisatawan. Demikian mendengar terkait dengan informasi tradisi Gondang Napuso, khususnya untuk masyarakat Batak ya yang ada di Sumatera Utara. Baik pendengar, lagu berikutnya kami hadirkan dari Herty Sitorus bersama Handi Trio.

Baik, mendengar di manapun berada, berikut kami sampaikan pesan dari Bea Cukai Tarakan, yaitu terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai terkait dengan barang kiriman. Dikhususkan untuk warga Tarakan dan sekitarnya, ya, yang lagi nungguin paket ya, mungkin tiba-tiba paket pesan, dapat pesan ya, paket Anda ditahan dan disuruh membayar pajak sekarang juga, jangan panik ya. Jadi apalagi jika sampai diancam paketnya bakal disita atau kena pidana. Hal tersebut perlu dihati-hati ya, karena hal ini merupakan modus penipuan. Pelaku sering sekali memakai nomor dengan foto profil pegawai atau logo instansi agar kita mudah percaya. Tapi faktanya Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jadi jika Anda mendapatkan pesan yang mencurigakan, Anda bisa melakukan 3 langkah yang aman. Yang pertama, stop ya, jangan panik dan jangan langsung mentransfer sejumlah uang. Kemudian yang kedua, Anda bisa melakukan cek, pastikan status barang kiriman Anda memakai nomor resi yang valid melalui biacukai.go.id atau /barangkiriman. Yang ketiga, Anda bisa melapor, segera melaporkan ke kanal resmi Bea Cukai jika ada indikasi penipuan. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan Beduang Bais. Informasi terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai ya, terkait dengan barang kiriman sudah kami sampaikan untuk Anda di siang hari ini.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Baik pendengar di mana-mana berada, sampai di sini kami hadirkan rangkaian lagu daerah Batak ya, dan selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dinamika olahraga.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Nadia menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Barcelona juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama BPJS Kesehatan Cabang Tarakan membahas keberlanjutan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pembahasan tersebut berlangsung dalam kegiatan rapat dengar pendapat yang digelar di ruang pertemuan kantor BPJS Kesehatan Cabang Tarakan pada Rabu 23 September 2026. Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana penonaktifan kepesertaan JKN bagi sekitar 30.727 peserta PBPU Pemda pada Oktober 2026. Dalam RDP tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Tarakan menyampaikan pentingnya menjaga kesinambungan kepesertaan JKN masyarakat. BPJS Kesehatan juga berupaya mendorong agar kepesertaan tersebut tetap dapat dipertahankan, mengingat pembiayaannya telah tercantum dalam nota kesepakatan dan rencana kerja tahun 2026 pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan ini juga menyampaikan bahwa pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik agar masyarakat tetap memperoleh jaminan kesehatan. Menurutnya, BPJS Kesehatan juga mendorong adanya koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kabupaten kota apabila pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetap mengambil kebijakan untuk menonaktifkan peserta PBPU Pemda pada Oktober 2026. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Syamsuddin Arfah, menegaskan bahwa DPRD memberikan perhatian terhadap keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat Kalimantan Utara. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita nantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan informasi dalam Berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Paguntakar.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntak edisi Kamis 24 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Paguntak selengkapnya. Informasi pertama, Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian, optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kalimantan Utara. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
2: Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara yang dinilai masih jauh di atas upah minimum saat ini. Perwakilan Dewan Pengupahan Kaltara dari FSP Kahutindo, Abustang, menyampaikan bahwa KHL tingkat provinsi saat ini telah mencapai 4,8 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah. Sedangkan KHL tingkat kota berada di kisaran 5,3 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah.
1: Kalau kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tetap optimis, Mbak, karena angka di 7,5% sampai 9% itu sih sudah cukup, sudah ibaratnya harus dipenuhi, karena kita lihat dari KHL khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan ini, kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
2: Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan langkah buruh dalam mempertahankan hak untuk hidup layak di daerah. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menindaklanjuti keluhan masyarakat keberadaan juru parkir atau jukir liar yang kerap membuat onar di kawasan Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Sebengkok, Dinas Perhubungan di Subkota Tarakan telah memberikan pembinaan.
3: Ada pelanggaran hukumnya, kalau kami itu kan menegur, melakukan pembinaan untuk tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
4: Viral di media sosial, tindakan oknum juru parkir di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Sebengkok yang marah-marah sehingga membuat masyarakat resah. Menindaklanjuti keresahan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan Ahmadi Burhan mengaku pihaknya sudah melakukan pembinaan. Ia juga menegaskan bahwa oknum jukir yang bersangkutan bukanlah petugas resmi yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Tarakan. Menurut Ahmadi Burhan, pihaknya sebenarnya sudah pernah memberikan teguran dan penertiban saat laporan awal masuk pada 2025 lalu. Namun oknum tersebut kembali beroperasi saat pengawasan lengah.
3: Dia ini agak lain-lain memang, suka minum katanya. Nanti kembali-kembali. Artinya belum, bukan kita tidak pernah merespon, sudah langsung. Apalagi daerah dekat Tarsas itu, tidak mungkin lah kami tidak respon.
5: Kapan Pak tadi dia mantap?
3: Ya, tadi malam. Kalau peneguran kami sudah pernah pada saat pengaduan awal. Tadi kami konfirmasi juga ke pemiliknya. Makanya aku bilang sama teman-teman di show, kalau ada itu, kita sudah kan memang kalau penindakan kriminalnya kita koordinasi sama aparat terkait gitu kan. Kalau ada pelanggaran hukumnya, kalau kami itu kan menegur, melakukan pembinaan untuk tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
4: Ahmadi Burhan juga menambahkan oknum tersebut sering disinyalir beroperasi di bawah pengaruh minuman keras sehingga meresahkan warga dan pengguna jalan di sekitar Jalan Pangeran Diponegoro. Mengingat tindakan oknum tersebut sudah mengarah pada pelanggaran ketertiban umum dan dugaan unsur pidana, pihaknya menyerahkan proses penanganan hukumnya kepada pihak kepolisian.
3: Beberapa pengaduan-pengaduan itu kami langsung melakukan pembinaan, tetap kalau untuk terkait dengan permasalahan hukumnya kami koordinasi karena terkait dengan keamanan dan ketertiban umum.
4: Dengan kejadian ini, Ahmadi Burhan mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan jukir liar atau pelayanan parkir yang tidak sesuai aturan di wilayah Kota Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, AM 1350 kHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan mendorong penerapan model clustering budidaya untuk meningkatkan mutu dan ekspor udang Kalimantan Utara. Berikut laporan Setia Widadi.
5: Nah, ini punyamu juga ujung tombak ya. Jadi kami kerja, setelah penyuluh kerja, Pemprov, Pemkab kerja, baru kita bisa kerja.
6: Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan mendorong penerapan model clustering budidaya untuk meningkatkan mutu dan ekspor udang Kalimantan Utara. Dalam forum konsultasi publik Jaga Mutu Jaga Tras, pada Kamis pagi, Kepala BPPMHKT Tarakan, Pian Gustaviana, menegaskan pentingnya kolaborasi antara penyuluh, pemerintah daerah, dan petambak untuk menjaga ketat standar keamanan pangan ekspor.
5: Nah, ini penyuluh juga ujung tombak ya. Jadi kami kerja, setelah penyuluh kerja, Pemprov, Pemkab kerja, baru kita bisa kerja. Gitu ya, itu urutannya. Nah, supaya apa namanya di wilayah, terutama di kabupaten kota ini, bisa melakukan cluster dengan budaya yang sini. Tentunya nggak bisa kita lakukan semua, tapi ketika kita buat cluster untuk modeling, ya saya yakin dan optimis bahwa mampu.
6: Pendekatan clustering ini diharapkan mampu menekan biaya produksi sekaligus memastikan produk perikanan Kalimantan Utara menembus pasar internasional. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya perlindungan gajah Borneo di Kalimantan Utara diperkuat melalui pemantauan pergerakan satwa dan perlindungan habitat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Kalimantan Timur menyiapkan pemasangan GPS kolar pada kelompok gajah yang kerap melintas antara Indonesia dan Malaysia.
7: Kurang lebih ada 19.000 hektar yang kita sudah konsep. Dan ini sudah kita sepakati.
8: GPS kolar disiapkan 19.000 hektar koridor gajah Borneo dijaga. Upaya perlindungan gajah Borneo di Kalimantan Utara diperkuat melalui pemantauan, pergerakan, dan perlindungan habitat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur menyampaikan pemasangan GPS kolar untuk memantau gajah yang bergerak antara Indonesia dan Malaysia. Kelompok tersebut terdiri dari sekitar 13 individu yang berada di Kabupaten Nunukan dan dapat berpindah antara Indonesia dan Malaysia tergantung musim. GPS kolar akan digunakan untuk memantau pergerakan gajah, termasuk saat memasuki wilayah Indonesia atau Malaysia.
7: Bahwa kita akan memasang kamera GPS kolar untuk mengidentifikasi kapan waktunya masuk Indonesia, kapan masuknya Malaysia. Nah, kita lain seperti itu, kita berupaya seperti itu. Dan kita harapkan tahun ini bisa kita realisasikan.
8: Selain pemantauan, perlindungan habitat juga menjadi bagian dari upaya konservasi. Berdasarkan hasil inventaris, sekitar 19.000 hektar areal yang sering dilewati gajah disiapkan sebagai koridor gajah Borneo. Kawasan tersebut telah disepakati bersama pemegang izin kehutanan untuk tetap dijaga alami dan dipulihkan jika terjadi kerusakan.
7: Berdasarkan data itu, kita akan melakukan mengkonserv areal-areal yang sering dilewati gajah itu sebagai koridor gajah. Kurang lebih ada 19.000 hektar yang kita sudah konserv. Dan ini sudah kita sepakati dengan para pemegang hak izin dalam hal itu apakah HPH atau HTI.
8: Berdasarkan data itu, kita akan melakukan konservasi areal-areal yang sering dilewati gajah itu sebagai koridor gajah. Kurang lebih ada 19.000 hektar yang kita konservasi. Pemantauan dan perlindungan koridor diharapkan memperkuat konservasi gajah Borneo yang bergerak melintasi wilayah Indonesia dan Malaysia. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan mendorong penerapan model clustering budidaya untuk meningkatkan mutu dan ekspor udang Kalimantan Utara. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
9: Sekian berita Paguntakar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Baik pendengar di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.26 waktu Indonesia Tengah pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya yaitu Pro Dangdut yang menyajikan rangkaian lagu dangdut hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, bersama Pro 1 Arai Tarakan. Edisi hari Kamis tanggal 24 September 2026 bersama saya Heri Susanto hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang bergabung lewat jalur telepon juga boleh, nanti kami tunggu di 0821-5320-9845. Atau Anda yang ingin bergabung lewat jalur TikTok juga boleh ya. Anda bisa komen, kemudian juga bisa komentar ya, lagunya dari siapa, kemudian judulnya apa. Nah, nanti kita coba hadirkan satu persatu ya, buat teman-teman yang ada di live medsosnya Rere Tarakan di acara Pro Dangdut ya. Kebersamaan kita cukup panjang, silakan bergabung bersama kawan-kawan ya. Mudah-mudahan lagu yang kami hadirkan salah satunya adalah lagu kesukaan Anda, atau Anda memiliki kenangan ya dengan lagu-lagu yang Anda request. Biasanya sih lagu adalah, ada yang bilang sih lagu itu mewakili perasaan. Apakah betul ya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalani hari demi hari ya, dengan penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, pokoknya yang terbaik deh. Kita doakan untuk kawan-kawan yang ada di Tarakan maupun di Kalimantan Utara, khususnya yang mengikuti acara Pro Dangdut di siang hari ini. Mengawali kebersamaan kita, katanya sih ada yang request nih, sudah duluan request. Lagunya kita dengarkan bersama di acara Pro Dangdut. Yuk kita goyang bersama.

0: lain. Waduh, lagu ini sangat banyak sekali ya disukai atau direquest oleh teman-teman yang ada di acara Pro Dangdut, khususnya di area Tarakan. Ya nggak tahu nih lagunya Bukan Tak Mampu nih, apakah ungkapan seseorang yang ingin memiliki tetapi bukan sudah punya orang lain, sudah miliki orang lain gitu ya. Ya, saya jelas, yang jelas lagu dari Mirnawati Dewi ya, banyak yang request ya di acara Pro Dangdut khususnya. Baik teman-teman yang ada di wilayah Tarakan, Kalimantan Utara, Tanjung Selor sana, silakan ya bergabung bersama kami di 082153209845 di acara Pro Dangdut. Yang di Pantai Amal ditunggu Pak Supardi gabungannya, di ladang gimana kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu aja. Dan juga teman-teman yang ada di KTT ya, buat Bang Marson Lee. Pokoknya buat teman-teman dimanapun berada ya. Di live TikTok kita akan sapa ya satu persatu. Mudah-mudahan juga bisa saling sapa, saling kenalan ya. Meskipun di medsos, siapa tahu nanti bisa berjumpa di daratan atau di delta. Wah. Kalau dulu sih salamnya ya salam buat teman-teman yang di udara, yang di delta gitu ya. Terima kasih buat Sapoda atas gabungannya. Yan Lukman juga, ada Mbak Septi, ada Durian Muryo Lobo. Oke, kita coba sapa dulu yang masuk di line telepon ya, 082153209845. Tombolnya agak jauh nih. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, untuk saudara kita
0: Pak Supardi.
1: Iya.
0: Gimana kondisi Amal? Cuaca mendung?
1: Lagi hujan, dikepun.
0: Turun? Sudah hujan?
1: Ya. Lagi dikepun.
0: Oh,
1: durennya.
0: Oh, lagi dikepun. Iya Pak Supardi. Sambil dengar lagu apa ini pengennya?
1: Ini lagu yang enggak pernah diputar sepiring berdua itu nama. Oh. Lagu
0: lain lagi. Iya, sepiring berdua ya Pak. Ada kenangan Pak Supardi dengan sepiring berdua?
1: Ya, lagu-lagu yang lama ini kan enggak didengar Mas Lili.
0: Betul.
1: Ya,
0: kan?
1: Ya ini lagu ini dikirimkan teman-teman ada yang lagi ada di tambang. Yang lagi ada keluarga di Transgrasi B1.
0: Betul.
1: Yalah itu aja Pak.
0: Terima kasih Pak Supardi, sehat selalu buat keluarga di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supardi juga ya, terima kasih atas gabungannya di Amal ya RT 15. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Oh iya. Jaga kesehatan ya, ini kayaknya juga masih lagi musim ya orang batuk. Entah ini karena memang kondisi cuaca yang berubah-berubah atau masih adanya asap. Nah, yang penting pokoknya jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh ya masing-masing ya. Minum vitamin, banyak istirahat, jangan suka begadang. Ya, kita coba siapkan Ida Laila Spring berdua. Lagu ini spesial juga buat Mas Santo ya di Sangatto sana. Sangat suka lagu ini. Selamat siang juga buat Yanto Fitri, ada Titin juga, Alfa Rizky, terima kasih atas gabungannya. Tetap semangat Mas, matur nuwun Mbak Septi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari siapa nih? Dari Moza Zainul, atas gabungannya terima kasih, Warkop Asik Sam. Requestnya sudah dihadirkan ya Mbak Septi ya. Salam kenal dari kami di Sambas, Kalimantan Barat ya, Warkop Asik Sambas ya. Salam kenal balik dari Kalimantan Utara nih kawan. Kemudian juga ada Ita Rashid, ada Hadi Suprayitno, kemudian ada Edi Apran, juga buat siapa lagi nih? Teori Sandi ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oh, Mas Teo Ari Sandi. Mas Purwadi, nitip salam buat Mbak Dini Mayang Sari di Barat Kota, salam rindu berat, pengen ketemu gitu. Waduh, di daerah mana nih ya Barat Kota ini ya? Arep nemoni kok wedi lho. Lah apa wedi Mas? Semangat Mas. Ya, kemudian juga dari Rihwan ya, salam kenal dari Duri Riau nggih. Terima kasih matur nuwun buat Mas Rihwan. Juga buat Mas Teo Arisandi, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Konda Kendari ya, lagunya Ayu Ting Ting, Alamat Palsu. Baik, sudah kita siapkan. Kemudian juga buat Heni Nurjana. Hei Nurjana ya, Mah Bang Punten ada lowongan penyiar kah? Aduh, lowongan penyiar belum ada nih. Atau menggantikan saya. Ada Mas Martin Bani ya, kemudian ada Syairis ya, Batu Licin hadir Stumat. Monggo silakan Ding Sanak ya. Buat Tena, assalamualaikum Bang, kenapa acara karaoke-nya? Kapan acara karaoke-nya ya? Karaoke kemarin cuma untuk anak-anak ya, dalam era refresh ya. Oke. Selamat siang Kak, dari Kupang NTT hadir ya, buat Bang Martin Bani, terima kasih atas gabungannya. Teman-teman juga yang mau request lagu di live TikTok juga boleh ya, di era Ritarakan Pro Dangdut. Dari ABG Budi atau Bang Budi ya, salam dari Kalimantan Barat Bang, salam balik Mas, terima kasih. Suparno Ino, selamat siang Bang dari Kendari, request lagunya Kertas dan Api Mansur S. Oke, siap holo. Dari Mas Sodikin ya, dari Bromo Pasuruan Jatim hadir ya, Jawa Timur Indonesia pokoknya. Dari Endang Sarwina, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Dari Jakarta Barat Bang hadir. Oke, Jakarta, mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Juga Ahmad Abdillah juga terima kasih. RRI satu suara sejuta telinga, RRI Tarakan top. Salam buat fan RRI Tarakan dari fans club RRI Kendari. Oke, terima kasih sudah disampaikan salamnya buat Bang Suparno. Mas Nanang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Samarinda gabung. Siap, silakan ya. Menghibur aku di siang hari, Salkem dari Gunung Lingkas, Gang Malundung. Dari siapa nih? Joe Allen Surat ya. Oke, Bang Joe ya. Kita dengarkan dulu deh lagu yang sudah di request kawan-kawan ya. Kalau mau request lagu bisa tulis aja di kolom komentar live TikToknya, atau boleh di telepon ya di 0821-5320-9845. Yuk, Ayu Ting Ting kita akan hadirkan dengan lagunya Alamat Palsu. Wah, sekarang memang banyak palsu ya. Ada uang palsu, alamat palsu. Ya, jangan-jangan ada cinta palsu juga nih ya. Hati-hati ya.

Ya, alamat palsu dari Ayu Ting Ting sudah kita hadirkan spesial buat yang request tadi, mudah-mudahan terhibur selalu ya. Ya, banyak sih yang request lagu-lagu, kita coba hadirkan satu persatu ya. Tapi kalau memang tidak ada, sabar ya, kita carikan dulu. Ya, mau beli dulu di depan nanti. Kita sapa lagi kawan-kawan yang sudah bergabung di Pro Dangdut ya, di live TikToknya. Bang Suparno, terima kasih atas gabungannya. Ada Jo Ellen Surat ya, menghibur katanya di siang hari ini. Salam kenal dari Gunung Lingkas, Gang Malundung. Gang Malundung ini yang mana ya Gunung Lingkas ya? Kayaknya kalau lewat sih nggak lihat sih gang apa sih. Pokoknya lewat-lewat aja gitu ya. Selamat siang Bang, dari Dateng. Oh, dari Kak Dateng. Aku Kak Dateng, Blitar hadir. Iki Blitar kutha cilik sing kawentar etipeni ya. Gunung Kelut sing ngayomi. Gitu Mas Dateng ya. Salam ya. Ini kalau ke Blitar pasti lewat rumah saya ya, di Kediri Jawa Timur ya. Oke, terima kasih juga H2O. Selamat siang host dari Sulawesi Barat. Iya. Matur nuwun ya atas gabungannya H2O. Sulawesi Baratnya mana nih? Palu atau gimana nih? Request lagunya Goyang Dumang. Baik, kita sudah siapkan Goyang Dumang dari Cita Citata. Duat Mas Sodikin katanya cucu palsu juga ada Mas, bukan alamat aja yang palsu gitu ya. Ya, sekarang banyak-banyak ya. Banyak modus ya pokoknya. Dari Ria Putri Bungsu, terima kasih atas gabungannya Ria. Mas, selamat siang dari Bu Nurul. Lagunya Sejuta Luka dari Pontang Jember hadir ya. Ya Bu, lagunya sudah kita siapkan ya. Nanti ditunggu aja, didengarkan pokoknya. Jangan kemana-mana, jangan ditutup live TikToknya. Sudah siap, kita siapkan dari Rita Sugiarto, Sejuta Luka. Satu luka aja, waduh, sakitnya luar biasa Bu. Kalau sejuta gimana ya? Nah ini kameranya agak terlalu putih. Nah ini sebentar, nanti dibetulkan ya pelan-pelan. Kita baca lagi ya buat Bang Sudirman. Halo Tarakan, apa kareba di sini Andre Kang Duri. Madeceng mua Bang. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana juga di Andre Kang. Dan terima kasih atas gabungannya ya. Kayaknya yang salah alamat bukan Ayu Ting Ting, tapi Mas Teo yang dikontak-kontak dikasih alamat palsu. Yang penting bukan nomor palsu ya. Waduh, kalau nomor palsu bisa bahaya, gak bahaya tayang. Dari Akram di Bandara Jakarta, saya sering dengar RRI Perempat Makassar walaupun di Jakarta sekarang. Oke. Sekarang RRI bisa didengarkan di mana saja ya lewat aplikasi RRI digital ya. Jadi kalau di HP-nya Android bisa download di Play Store ya. Kemudian kalau misalnya HP-nya iPhone ya, ini bisa di App Store ya. Jadi bisa aplikasi didengarkan di mana saja nih RRI Tarakan. RRI Tarakan aja, RRI di seluruh Indonesia ya, boleh dengan aplikasi RRI digital ya. Dari Dateng ya, selamat siang Bang, aku dari Dateng Blitar, sudah dibaca tadi ya. Nika Ardila Mas, waduh Mbak Ina, lagunya dangdut Mbak Ina. Nika Ardila yang opo, versi dangdut. Oh. Nanti ya dicoba carikan ya. Dari Bro hadir Sweet Candy ya. Matur nuwun Mas lagune Mas. Untuk Mas Suparno yang di Kendari ojo rame-rame. Jadi ini Mas Suparno katanya Mas Teo iki sing kena alamat palsu Mas e gitu. Salam dari Jakarta Akram, salam balik, terima kasih dari Nair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nair katanya request lagunya Cemara Biru. Kita coba pilihkan Cemara Biru dulu, kita coba carikan ya. Cemara Biru dari Nur Halimah kita sudah siapkan. Oke, kita hadirkan dulu ya Bulo. Kawan-kawan ini sabar buat teman-teman yang komentar, nanti kita bacakan satu persatu setelah lagu ya. Jadi karena ini juga live di udara, live juga di TikTok, jadi kita satu persatu hadirkan lagunya ya. Semoga menghibur untuk semuanya, baik yang di FM 97,9 MHz 99,9 MHz atau di AM 1350 kHz atau di yang ada di live TikTok. Sepiring berdua, kalau saya sih nggak kenyang kayaknya ya.

0: Ya, spesial buat Pak Supardi yang ada di Pantai Amal. Lagunya Sepiring Berdua, Pak. Apakah kenyang, Pak, ya? Gak apa-apa, yang penting suasananya ya, Pak Supardi, ya. Mudah-mudahan menghibur ya, buat yang lagi aktivitas di kebun, di bengkel-bengkel, di toko-toko. Tetap semangat aja menjalani aktivitas hari ini. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan laris manis Tanjung Kimpul. Rezekinya ngumpul ya di hari ini ya. Ya, kembali kita sapa buat kawan-kawan yang ada di Pro Dangdut RRI Tarakan yang gabung lewat beberapa jalur ya. Di jalur TikTok juga boleh ya. Mau request lagu, diketik aja. Mungkin namanya siapa, alamatnya di mana, posisinya sekarang. Karena banyak kawan-kawan yang dari seluruh Indonesia ya, gabung di acara TikTok Pro Dangdutnya Pro 1 RRI Tarakan. Namanya siapa, lagunya apa, kemudian dari penyanyi siapa gitu ya. Dari Wanita Tangguh, terima kasih atas gabungannya ya. Bro katanya hadir ya, dari Mbak Tia. Oke, Sweet Candy, terima kasih Mbak Tia. Mudah-mudahan sehat selalu, mau request lagu monggo. Dari Jordan, selamat siang Bang. Kayaknya ada yang telepon, kita coba terima dulu ya di 0821-5320-9845. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut ada Wakito.
0: Walah, wes mamborong masih.
1: Wes lah.
0: Mas Agus gimana, sehat atau Mas?
1: Apa, Mas kok Mas sakit.
0: Oke, mudah-mudahan cepat pulih Mas.
1: Oke. Mas, aku jalan lagu nih Jeki, Mas, cerita si nyanyi.
0: Jeki, oke.
1: Oke ya, astunoe.
0: Ngono wae.
1: Semuane lah ya. Heeh. Matur nuwun ya.
0: Yul, sami-sami. Mas Agus Termawan yang di Kampung Bugis ya, lagunya Jeki dari Rita Sugiarto. Kita coba carikan dulu ya Mas Agus ya. Kita juga spesial buat semuanya aja. Jeki Rita Sugiarto. Ya, dari Bang Jordan katanya siang Bang, dari request, mau request lagunya Terong Dicabiin. Salamnya dari Sabuku. Sebuku atau Sebuku ya? Di lokasi pertama kan atau gimana nih ya? Ini Terong Dicabiin. Dari siapa ya? Cita-citata. Kalau Cita-citata Terong. Oh, dari Siti Badriah. Oke, kita coba. Kalau Terong Dicabiin ini kayaknya lebih enak ya, apalagi kalau dimasak balado. Luar biasa. Dari Rafa, terima kasih atas gabungannya Rafa. Ada Rusandi, Zaimar. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat bergabung ya. Sehat selalu dari Pekanbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Dari Zaimar, terima kasih atas gabungannya. Dari Oken Isna, terima kasih. Ada juga Ri, ada juga siapa nih? Ada Zulak Ucup. Mas Teo Arisandi, terima kasih atas gabungannya. Ditunggu lain waktu ya atas gabungannya. Lagunya sudah kita hadirkan toh. Ada Grape Purple, ada juga Muhammad Dusni ya. Salam dari Pontianak. Oke, salam balik dari Kalimantan Utara, tepatnya Kota Tarakan, Bumi Paguntaka ya. Dari Adi Kaltara, selamat siang jelang sore. Selamat siang jelang sore Mas Adi ya. Matur nuwun ya. Ada Mas Supranto, selamat siang sakit rindu. Wah. Sakit rindu kayaknya apa lagu atau gimana nih? Kalau sakit rindu nih versi campur sari ada, mantos ya. Dari Eli, Mbak Eli, selamat siang Bang, selamat siang balik. Juwata Laut dari Adi Kaltara, terima kasih. Mas Adi atas sapaannya ya. Sembakung manuk bungkul Mas, kalau lagi ngikut, kalau lagu ngikut aja. Kok baru nyiar nih Mas? Yo no Mas, Mas Jamal Mansur sesuai jadwale. Jadi nggak tiap hari toh yo, gantian-gantian nanti bosen kalau lihat saya terus. Mas, salam buat Abang dari Bapak Pariman Yogya ya. Salam kenal ya Bang Trim, selamat bertugas. Terima kasih. Terima Bapak Pariman dari Yogyakarta sana ya. Pokoknya istimewa. Karena ada lagunya ya dari Indar Boy Gang ya. Mas Mustaqim HS memosting ulang. Matur nuwun Mas. Yang ngirim tepuk tangan Mbak Martinya juga terima kasih. Ada QQ hadir juga Bang. Oke. Terima kasih juga buat siapa nih Bang Malino, Mbak Martina Mentarang. Mudah-mudahan terhibur ya Mbak Martina, sehat selalu di Mentarang. Ada Vikas juga, ada Amas Sabon ya. Kemudian ada Vikas dari Pacitan gabung Mas. Oke, Mas, Pacitan musim apa nih Pacitan? Katanya Pacitan nih kayak Tarakan ya, pesisir juga ya. Mas Mustangkim HS dari Jambi, matur nuwun gabungannya, terima kasih. Lagunya Mahal, Mbak Martina ditunggu ya. Pokoknya yang request lagu nanti teman-teman ditunggu satu persatu, kita coba hadirkan ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Live TikToknya kita tutup nanti pukul 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita goyang dulu bersama Rita Sugiarto, Sejuta Luka, spesial yang minta tadi. Mudah-mudahan terhibur selalu ya. Sejuta Luka, kita nikmati bersama.

Ya, dari Rita Sugiarto, Sejuta Luka sudah kita dengarkan. Spesial buat yang masih monitor di Pro 1 RRI Tarakan dimanapun berada ya. Kita akan sapa lagi kawan-kawan yang ada di live TikTok ya, RRI Tarakan. Dan jangan lupa di tap. Dibantu share juga boleh ya, biar tambah banyak ya yang gabung. Dari Zaimar katanya, saya nak minta lagunya dari Pekanbaru, lagunya Penantian dari Mansur S ya. Oh iya, Mansur S tadi sudah ada nih, jadi kertas dan api ya sudah kita siapkan. Nanti ditunggu ya lagunya Penantian, nanti kita coba hadirkan kalau cukup waktunya ya. Dari Oca, Cak, terima kasih Cak atas gabungannya. Kamu mungkin pengen denger lagu apa, Cak? Dari Kiki, salam aja Bang dari Kalsel ya. Terima kasih Avandi, salam dari Aceh buat semuanya yang warga Melayu Pontianak ya. Dari Warifan ya, selamat siang Mas dari Sembakung Atap. Matur nuwun Sembakung. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Dari Vikas katanya Pacitan musim panas, Bang. Sini juga musimnya sudah ada hujan ya. Soalnya Tarakan itu enggak ada musim gitu ya. Seminggu enggak hujan, wah bingung ya. Apalagi kalau sebulan, wah habis airnya. Dari Alfandi, terima kasih atas gabungannya. Ya, pewaris tunggal, jempolnya terima kasih pewaris tunggal. Ya, Bu Ida, salam hormat nih. Yang ada di mana nih? Depok atau di mana nih, Bu Ida ya? Bu Ida Heriono, mudah-mudahan sehat selalu aja. Di RRI Bogor ya kalau enggak salah. Nah, salam buat Mbak Marisa di sana ya, ini teman waktu diklat di Radio Dalam. Mengirim tepuk tangan, terima kasih Bu Edi, Bu Ida ya, Bu Edi Heriono. Tetap semangat ya bersama keluarga. Ya pengennya sih sowan ke sana Bu, tapi belum ada rezeki. Dari Eni Aremania, terima kasih atas gabungannya Mas. Salam Ibu buat Mbak Ervi, ditunggu niat baik gitu ya. Oke. Nanti kita sampaikan Bu E, Bunda. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Dari Haja Kasma Talib ya. Kemudian ada Sri Hartuti. Assalamualaikum Mas, selamat sore Pekanbaru Rio hadir. Nggih. Matur nuwun Mbak Sri. Gimana Pekanbaru cuaca? Kondisi cuaca, kira-kira barang-barang apa saja yang naik di sana? Pokoknya bahan-bahan sembako kalau saya banyak naiknya, enggak turunnya ya. Lagunya Mansur S, Kana. Wah, ini ada Kana, ada yang mana yang satu ya? Penantian. Ada juga Jubaida, gimana Jubaida? Jubaida dari Ukil Ukina Cikal ya. Rangkas Bitung Lebak Banten hadir mengudara. Salam kenal. Salam kenal Barik Masuki. Kemudian juga Putra Gorontalo, Putra Selebes ya, Kota Gorontalo hadir menyapa. Walulu habari kawan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari lagunya Marakarma ya, dari anak Jember. Marakarma yang mana nih ya? Resesi dunia atau gimana nih? Tawari dong Mas, aku lagunya apa gitu? Wis tau nyuwun lagu apa Mbak? Ya, tak pokoknya tak usahake, tak upayake, ojo wedi, ojo wedi. Yuk kita goyang dulu bersama Cita-Cita ta. Yang agak semangat dikit lah ya, biar tambah semangat khususnya yang di bengkel-bengkel. Ya. Mudah-mudahan terhibur selalu, jangan sampai salah pasang baut ya. Yang di kebun juga goyang bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Ya, sudah goyang-goyang dikit ya, sudah agak seger ya, nggak ngantuk lagi. Mudah-mudahan juga menambah semangat teman-teman ya. Yang di live TikTok ya, katanya Pio Pio Hu, katanya Putra Selebes ya. Dari Resesi Dunia, lagunya Mara Karma ya. Wah, ini dari Om Ileh Hidup Jokowi Bang. Oke, terima kasih yang sudah gabung ya. Kita coba carikan beberapa lagu permintaan ya. Resesi Dunia, Mara Karma, panjang lagunya nih ya, dari 5-6 menit ya. Dari Mas Supriyadin ya, Supriyadin S, assalamualaikum, hadir nih Mas dari Jambi ya. Terima kasih Mas Supriyadin, mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Semua naik Mas, tapi alhamdulillah air yang turun nih aku lagunya. Masa lalu lagunya, masa lalu gitu ya. Masa lalu, biarlah masa lalu gitu kah? Dari Inul Daratista ya. Oke, kita sudah siapkan Mbak Sri. Terima kasih atas gabungannya ya. Teh obeng kayaknya kalau hujan nih nggak cocok ya kalau teh obeng ya. Teh obeng apa teh obeng? Dari Biu HJK, terima kasih. Ada Rifki Isran Batiaso, wah saya mau cari jodoh ya. Kalau cari jodoh ya dikasih nama, alamat, tinggi badan, kemudian foto kalau boleh ya. Mau cari jodoh yang usia berapa gitu, yang lengkap nih Mas Rifki. Dari Mbak Sri Utami dari Kalimantan Selatan, gabung Mas katanya. Terima kasih Mbak Sri, mudah-mudahan sehat selalu aja. Yuk kita goyang lagi, tadi ada yang minta Mansur S ya, dengan Kertas dan Api. Kita hadirkan terlebih dahulu satu persatu di acara Prodangdut.

0: atas dan api ya. Kita bacakan beberapa pesan ya yang sudah disampaikan oleh teman-teman di acara Pro Dangdut di siang hari ini ya. Oke, terima kasih atas gabungannya buat siapa nih? Rifki Isran Bati yang katanya mau cari jodoh, mudah-mudahan cepat dapat jodoh ya. Semoga cepat ketemu ya. Dari Gibran 5A. Halo, salam dari Kampung 4 RT3. Kampung 4 RT3 itu yang mana ya? Saya taunya RT2 sini, RT1 sana, RT3. Wah, kayaknya daerah masjid gitu ya. Mungkin masjid Al Istiqlal. Nah. Ya, Mbak Sri katanya masa lalu dari Nur Darasita, Mas, matur suwun, sami-sami Mbak, sudah siap ya. Dari Temanggung, Jawa Tengah hadir dari Mas Agus. Ya, matur suwun Mas Agus. Ya, banyak sih nama Agus ya. Lahirnya ada Mas Agus Darmawan, ada Mas Agus Maulana ya. Buat Bang Aim ya, matur suwun Bang Aim gabungannya Hersus katanya. Memori kah nih. Kopi Bang, kopi hitam Bang. Kopi hitam gelas gede biar tambah mantap ya. Salam buat keluarga nih Bang Im ya, Mas Waringin Jati ya. Dari Bung Puang Andi Herman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagunya kalau bisa request ya, dari Roma Irama Kehilangan. Waduh, kalau hilang kita cari ganti dong Puang gitu ya. Dari Mas Agus ya, salam buat Bang Rustam ya. Seruput kopi di atas katanya Bang Aim ya. Mantap. Salam juga buat kawan-kawan yang ada di keuangan di atas sana, ada di bagian SDM, ada bagian sekretaris ya. Sapa satu persatu dong Bang Aim. Ada siapa lagi? Mbak Ratna juga. Iya. Kita coba terima yang masuk ya. Siapa? Halo. Pro Dangdut.
1: Kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Dari Pak Ian.
0: Pak Iwan di mana, Pak Iwan?
1: Ian.
0: Pak Ian di mana, Pak Ian?
1: Di Juwata Laut.
0: Juwata Laut. Gimana cuacanya Juwata Laut?
1: Cerah, Mas. Mau gluduk kan, Mas?
0: Iya, gluduknya kok gluduk agak ngeri gitu ya. Tapi kok
1: Pak hilang.
0: Kabur kanginan berarti.
1: Pak Ian. Ini Mas Udin kah ini?
0: Dengan Harry di sini.
1: Oh, akhirnya Mas Udin. Mas Udin yang anu itu nah, yang drama radio itu nah.
0: Oh, Mas Udin. Rada isin aku malian. Ojo ngono to, Pak Ian. Iya. Dari anu bos tambak piye? Ya.
1: Lagu ini opo?
2: Kenapa isin, Mas?
0: Isin aku ning kene tak tutupi lho, Mbak.
1: Anu, Mas. Ono lagune anu gak, Mas?
0: Apa, Pak Ian?
1: Sonia gak, Mas?
0: Oh ada, Sonia dari FBM Ngesti.
1: Versi Bildan.
0: Bildan, oke, kita carikan pokoknya. Oh, iya. Kalau Pak Ian tuh apa sih yang enggak gitu ya.
1: Oh Mas, aku mau tanya Mas.
0: Boleh, monggo.
1: Mas sama Pras itu masih saudara gak Mas?
0: Satu kampung Mas ya, satu kampung Pak Ian.
1: Satu kampung. Mm-mm,
0: dari Kediri, Jawa Timur.
1: Oh iya.
2: Tapi kalau yang Pondri itu alami.
0: Hah? Ya, Mas
1: Anu, Pras Star FM itu namanya.
0: Iya, dulu di Gres toh.
1: Iya. Ya, Mas salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa, Pak?
1: Sama Mak RV, sama Yuni.
0: Iya.
1: Sama itu Bimo. Sama siapa, Budi. Sama Mas Udin.
0: Iya, matur nuwun. Ini kayaknya.
1: Iya, monggo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Ian di Juwata Laut ini kayaknya memang lagi penggemarnya Sandiwara Radio ya. Oke, terima kasih. Lagunya sudah kita siapkan dari Vildan ya, Sonia. Kita goyang dulu bersama Nur Halimah Cemara Biru ya. Nanti sabar satu persatu kita hadirkan. Ya, mudah-mudahan terhibur selalu buat kawan-kawan dimanapun berada. Bersama Pro 1 RRI Tarakan.

Iya, satu lagu dari Nur Halimah, Cemara Biru, sudah meluncur ya, membawa kita ke menit 23 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan juga tambah mantap, tambah gayeng aja ya. Baik, kembali kita akan sapa kawan-kawan yang ada di Pro Dangdut RRI Tarakan, yang di live medsosnya ya, jangan lupa di like-nya. Dari Mas Rifki Isran Bati katanya, salam anak rantau dari Sulawesi Selatan, Henry Kang Batu Noni ya. Selamat siang Tarakan, selamat siang juga buat Mbak Jaliyah Winarti ya. Matur nuwun, sehat selalu Mbak bersama keluarga tercinta. Di Pro 2 ada siaran kah Mas? Ya, Pro 2 ada yang siaran Mas Teo ya. Gak tahu acaranya apa. Dari Apip Wilis, dari korban tsunami sampai korban gempa bumi, cuma korban janji yang gak bisa dievakuasi. Kayaknya kena korban janji juga ya. Atau ini kode lagu ya, korban janji ya. Dari Luciana Safara ya, Tasya Rosmala juga ada. Ada yang mana nih yang kita coba hadirkan ya. Kemudian juga buat siapa lagi nih, Mbak Sri Hartini Kampung 6 hadir Bang. Sri Hartini Kampung 6 RT berapa Bu ya, Mbak ya. Katanya buat Witnya siapa nih Mas Wit ya? Kok dihem tok iki? Watuk opi? Rumah bambu, gubuk bambu tuh Mbak Sri. Sri Utami katanya gubuk bambu. Rumah bambu tuh dari siapa ya? Rumah bambu apa gubuk bambu ya? Kalau rumah bambu, oh rumah bambu dari Evita Mala ya. Oke, kita coba carikan. Baik, kita hadirkan kembali lagu yang sudah di request ya. Nair Kenesun, Bang Sampo diputarkan lagunya Ancam Menyimak, sebut sehat selalu ya buat Bang Penyiar. Sami-sami Mas Nair. Buat Ahyani 22, salam kenda, salam Kak dari Tanah Bumbu, minta puterin lagu Idaman Hati, Kemana Kak Kemana Kau Pergi. Ya, satu persatu kita coba hadirkan ya. Lagunya Tita Sugiarto juga banyak nih yang minta ya. Ya, sabar ya. Mas Ciki dulu kita hadirkan buat Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis, mudah-mudahan terhibur selalu.

Ya, JK sudah kita hadirkan lagunya spesial buat Mas Agus Darmawan ya, yang tadi live telepon ya. Saatnya kita hadirkan juga lagu dari Pak Ian yang di Juwata Laut ya. Tadi sudah susah-susah telepon lewat 0821-5320-9445. Lagunya dari Vildan bersama Pro Satu Hari Tarakan ya. Kita hadirkan kembali, namun kita sapa lagi teman-teman ya yang di live TikTok Hari Tarakan. Banyak sekali nih dari siapa lagi nih? Oh. Dari Mama Siska, terima kasih atas gabungannya. Kemudian juga Mbak Ariani Permana, selamat siang dan selamat bertugas Mas Heri. Matur nuwun. Mbak Rasmiati juga sabar lagunya. Dari Situ Bondo katanya Mama Siska hadir ya. Matur nuwun ya. Kak Maria Ria, hai juga Mas. Salam kenal selalu, salam kenal balik ya. Yuk kita goyang dulu bersama Vildan ya dengan Sonia.

Iya, Sonia sudah hadir. Mudah-mudahan bisa menghibur Pak Ian dan keluarga yang ada di Juwata Laut sana bersama Pro Satu Arari Tarakan ya, di acara Pro Dangdut. Mudah-mudahan juga kawan-kawan selalu terhibur ya di acara Pro Dangdutnya Arari Tarakan setiap hari dimulai pada pukul 13.30 atau di setengah 2 hingga pukul 15 atau jam 3 sore. Kita coba sama lagi sama kawan-kawan yang di live medsosnya Arari Tarakan di TikTok ya. Dari Mama Siska, terima kasih. Dari situ Bondo katanya. Kamaria Ria, hai juga Mas ya, dari Friday. Wah, hai. Di balik kacamata hitam. Di balik kacamata hitam dari siapa nih, Bang? Bang Santiago de la Costa ya. Di balik kacamata. Adakah kacamata hitam nih? Oke, nanti kita coba carikan ya. Balikpapan hadir dari Mas Anca, matur nuwun, terima kasih gabungannya. Juga Oca, sabar saya, lagunya ditunggu ya. Lagu Kana kah Mas? Iyo, lagunya Kana, sabar ya. Mbak Riani Permana katanya, alhamdulillah sehat aja di Jawa sana, panas banget Mas kan ya. Tarakan tambah rame loh Mbak, gak pengen balik ke sini ya. Moro ah, pengen ketemu idaman ya. Idaman hati, kemanakah kemana kau pergi. Dari Sutia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat kakak penyiarnya, sehat selalu, minta lagu Sahabat FB ya, juga di TikTok. Nah, lagunya Sahabat ya, minta lagu Sahabat FB ya, atau judulnya Sahabat FB atau gimana nih. Buat Confuse ya, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Uma, kalau di radio kok RRI nya yang ada RRI Pro 3 ya, muncul kenapa ya kak? Oke, jadi kalau download ya di RRI digital Uma ya, di situ ada Pro 1, Pro 3, Pro 2, Pro 5 juga ada. Jadi kalau rata-rata di setiap daerah itu ada Pro 1 dan Pro 2 ya. Pro 4 itu siaran budaya. Jadi nanti dicoba aja di klik Pro 1, pokoknya klik-klik aja nggak apa-apa ya. Kalau di radio kak, RRI-nya Pro 3 aja. Di daerah mana tuh Uma? Ya, informasinya di mana ya? Kalau misalnya pakai HP juga boleh ya. Kita goyang dari dulu, goyang dulu deh bersama Siti Badriah. Terong dicabein katanya, buat makan sore enak nih kayaknya. Inspirasi buat kita semuanya. Masih bersama Pro 1, kita goyang lagi. Tetap semangat Bolo. Yang di Tarakan Kalimantan Utara, juga yang ada di wilayah Indonesia dimanapun berada, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, pokoknya di wilayah timur Indonesia juga. Semangat selalu.

0: terong dicabein.
1: Iya, dari Siti Badriah, terong dicabein gak apa-apa sih kalau misalnya menjalin hubungan dengan beda usia ya. Usia hanyalah angka, yang penting tentang rasa. Karena orang bilang rasa gak pernah bohong gitu ya. Jadi bagaimanapun rasa itu yang utama ya kalau dalam sebuah hubungan ya. Baik teman-teman yang ada di live TikTok RRI Tarakan, terima kasih gabungannya. Kita sapa lagi ya. Buat siapa nih? Randy katanya, "Bang, ikut event lari, Bang." Waduh, di mana nih, Ren? Event larinya. Kayaknya enggak kuat lari sudah, Ren, Ren ya. Request lagunya Gelandangan Tinggal Kolom Jembatan. Wah. Wow. Mudah-mudahan lah cukup lagunya nih, cukup waktunya nih, Bang ya. Dari siapa nih? Buya Caster ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Buya. Sehat selalu. Wahyu Devano juga, terima kasih gabungannya. Intra Kakak. Kalau Intraka ya, kalau gitu berarti harus kita di RRI digital aja ya. Mungkin arah pemancarnya beda. Soalnya kalau AM, FM ya, coba di 97,9. Kalau di sana itu, di Intraka, memang kalau ditarakan Pro 3 itu 24 jam ya kita udarakan. Oke, terima kasih Mbak Umah atas gabungan apa ya informasinya ya. Basri Utami putar lagu nih Mas. Wih, si, sabar ya. Ini masih ada ya. Satu persatu kita hadirkan lagunya. Yang penting merata gitu ya. Dari POV Kediri. Halo Mbak Ayu Citra. Halo Kak Eri. Dari teman-teman SP Kediri, salam sehat, tetap semangat. Terima kasih Kak. Salam buat Pauji, Mas Pauji, pokoknya semuanya ya. Ko Willy, juga ada Mas Riki, Mas Alvan, ada Mas Hendy, Mas Latifunda, Mbak Aska Rizka, pokoknya Mbak Aulia. Teman-teman di Kediri semuanya ya, sehat selalu aja di Kampung Inggris sana, di Plongko ya. Tetap semangat selalu ya. Yuk kita goyang lagi bersama Mansur S, judulnya Kana, spesial buat Ocha ya. Mudah-mudahan sehat selalu, nanti ada masa lalu yang dari Mbak Sri tadi ya. Dari Batam ya, mudah-mudahan terhibur selalu.

Mansura sudah beberapa kali nyanyi ya. Mudah-mudahan terhibur selalu buat semuanya aja. Baik, kita coba sapa lagi beberapa teman ya yang yang ada di live TikTok, ada di Tarakan ya. Dari Rifki ya, saya request lagunya Gelandangan ya. Mudah-mudahan cukup nih ya. Dari Buya Kaster, Tarakan di Kampung 4 ya, Bos ya. Oke, Kampung 4 ya, betul, di daerah Kampung 4, Kecamatan Tarakan Timur. Assalamualaikum, dari Gabung Mas, monggo Mbak Kom. Sehat selalu ya Mbak, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uangnya ngumpul. Pengen sih, belum sempat ke sana ya, sama ke tempatnya Mbak Riris juga ya. Mutiara Terpendam request lagu Radio Dangdut. Kayaknya lagunya gak cukup lagi nih waktunya ya, karena banyak ya. Dari Bunda Rafa, assalamualaikum, dari Bang, dengan Bang siapa ya? Dengan Harry di sini Bunda. Dengan Harry Susanto ya. Oke, makasih sudah diputarin lagunya. Sama-sama. Kemudian juga Bunda Rafa, salam kenal dari Bunda Rafa. Salam kenal balik Bunda. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Kulo saking Pekanbaru, Mas. Aduh, lali bukan Batam, lali Mbak Sri. Yo, karena lali kita hadirkan lagunya sampean ya. Masa lalu ya. Masa lalu kita semuanya masih punya. Tapi yang diingat yang baik-baik saja ya. Kalau yang sedih jangan. Kita harus menyongsong masa depan untuk diri kita, keluarga, dan orang-orang tercinta tentunya. Masa lalu dari Inul Daratista.

Biasa sih, agak sedikit cemburu gak apa-apa ya dengan masa lalu. Pokoknya kalau yang udah ada telepon, dilihat dulu siapa kira-kira ya. Oke, terima kasih buat yang masih gabung ya bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dari Nurdia ya, salam kenal dari Tanjung Selor Bang, salam kenal balik. Mbak Kom, terima kasih mampirnya Mbak Kom ya. KHS Pro, salam satu profesi. Terima kasih Bolo, terima kasih kawan. Dari dia, terima kasih atas jempolnya ya. Jempolnya gede-gede ini, ada tuh 236 ya. Kemudian juga buat Mbak Kom, biasa jam berapa kan Mas mulai live-nya? Live-nya itu 1:30 Mbak Kom, sampai jam 3 ya, untuk Pro Dangdut setiap hari ya. Tapi penyiarnya gantian ya. Buat Tina 773, assalamualaikum Mas Jerry, request lagunya Ada Rindu. Ada Rindu, kayaknya gak cukup lagunya nih Mbak Tina ya. Mungkin kalau bisa masuknya agak awal-awal ya Mbak Tin ya. Karena sudah mepet pukul 15 ya. Pengennya sih 2 jam atau 3 jam gitu loh ya. Biar semuanya bisa hadir lagunya kawan-kawan semuanya. Lagu berikutnya Mahal dari Mangana. Salam buat sahabat Pak Putu Loka yang berada di Tarakan ya. Kemudian buat Alba, salam kenal dari RRI Tarakan untuk yang dari Bro ya. Makasih atas gabungannya. Oke, berapapun harganya mahal, ya kita harus tetap beli karena namanya juga sembako, bahan pokok juga butuh ya.

Iya, bilangnya sih terlalu mahal ya, harus ku bayar kecuranganmu dengan. Nah, baik, terima kasih buat teman-teman ya. Ini lagunya, beberapa lagu lagi yang sudah kita siapkan. Kayaknya yang request lagu sudah nggak cukup waktunya, mohon maaf semuanya ya. Dari Alba, temanya sore ini lagunya dangdut kakak ya. Iya betul ya, dari pukul 1:30 atau 13:30 hingga pukul 15 lagunya dangdut ya, di acara Pro Dangdut. Lagunya Roma Ampunilah, ya mohon maaf nih Mas Alba ya, karena nggak sempat lagi waktunya. Lagu yang selanjutnya kita coba hadirkan buat kawan-kawan yang ada di Pro 1 Tarakan dimanapun berada, baik yang di Tarakan, Kaltara, juga yang di seluruh Indonesia, yang monitor lewat aplikasi RRI Digital, juga di live TikToknya. Dari Evita Mala, Rumah Bambu, spesial untuk Mbak Sri ya tadi ya, Sri Utami kalau nggak salah.

Ya, dari Evita Mala Rumah Bambu sudah kami hadirkan untuk semuanya ya. Buat siapa lagi nih ya? Mbak Adel, bundanya Dani. Gimana kabarnya Mbak Adel? Mudah-mudahan sehat selalu aja. Waduh, kangen denger lagunya. Dulu Mbak Adel ini lagunya apa ya? Ajari Aku deh. Kapan-kapan pengen denger lagunya Ajari Aku Tuhan nih Mbak Adel yang lagi nyanyi gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tercinta. Buat Alba, terima kasih juga sudah bacain katanya. Pak Sesi, pendengar setia hadir. Matur nuwun Pak Sesi. Waduh, ini hadirnya sudah mau tutup nih ya. Dari Syafrudin Rumbo ya. Matur nuwun, terima kasihnya Pak Soekarno juga. Ada juga Sulaiman Sihombing ya, atas partisipasinya. Ya, kita hadirkan satu lagu dari Marakarma ya. Resesi Dunia ya. Mudah-mudahan spesial buat Pak Sesi. Ya, ini juga terhibur selalu buat Mbak Septi juga yang masih setia sambil jaga tokonya. Wah. Sambil nyemil, Mbak, biar enggak ngantuk ya.

Iya, satu lagu dari Mara Karmara Sesi Dunia ya, lagu terakhir nih. Mbak Diti sudah enggak sabar mau ngupload saya nih. Saya pengennya nih lagu-lagunya masih berderet nih Mbak Diti ya. Tapi karena waktu yang membatasi kebersamaan kita ya, kita sapa juga buat teman-teman yang sudah gabung ya. Katanya Pak Soekarno, terima kasih Mas, salam kenal saking Jember ya. Nggih, salam kenal balik dari Tarakan Kalimantan Utara Pak Soekarno. Kemudian dia mantap katanya. Ya. Putar lagunya Bang ya, buat Rifki Isran Bati Aso ya, Baso ya. Kemudian Farida Lauma ya. Lagu terakhir kita coba hadirkan lagunya dari Rita Sugiarto ya, Idaman Hati, spesial buat semuanya aja deh. Saya juga harus pamit undur karena Mbak Diti sudah hadir ya menggantikan saya. Terima kasih atas kebersamaannya, lain kali kita jumpa lagi. Jangan ditutup dulu, nanti kita akan matikan live TikToknya pada pukul setelah lagu selesai dari Rita Sugiarto. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.

Gabung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: untukku.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar RRI, program Mersatukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, masih di 97,9 MHz. Indra Sinaga featuring dengan Rimar, Setidaknya Sempat Bersama, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga untuk Anda pendengar RRI, program Mersatu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini ya. Selain di frekuensi FM di 97,9 MHz dan juga di 99,9 MHz, Anda juga dapat mendengarkan RRI Programa 1 di frekuensi AM 1350 kHz dan juga di rri.co.id dan RRI Digital. Baiklah pendengar, Briana Simorangkir, Hati Memanggil Namamu akan kami hadirkan di ruang dengar RRI Programa 1 Tarakan. Tetap bersama kami, RRI Pro 1.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: gun in my heart.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Kenal informasi dan inspirasi kayak si Rosal Cinta yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda tepat di jam 4 untuk sore hari ini. Terima kasih masih bersama kami di RRI Program Satu Tarakan. Baiklah pendengar RRI Pro 1 ya. Oke. Ya, kita akan bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti acara yang pastinya setiap hari Kamis, pendengar ya, Kamis sore. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Ada Beranda Asta Cita, pendengar RRI Program Satu Tarakan. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP,

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Berapa Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Bastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang

0: Iya bang, jadi itulah kendala kita sampai saat ini belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum dapat akses internet.
2: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa

0: terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet, transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
1: Dengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
0: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya, yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pingin ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih pemerintah, arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi, spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta, nah atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
0: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
0: Live streaming juga demikian. Live streaming.
4: Ya, nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
0: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital, dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
0: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
0: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
0: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
0: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kecanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
5: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
6: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
7: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang yang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
8: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kabar baik hari ini Ibu ya?
8: Alhamdulillah kabar baik.
7: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
8: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
7: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
8: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
7: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
8: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
7: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
8: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
7: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
8: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing. Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
7: Ini ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
8: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
7: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
8: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
7: Oke.
8: Betul sekali.
7: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
6: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
9: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Beranda Asia Cita dari RRI Program 3 Jakarta. Dan selanjutnya kita akan mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Vira Amelia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini akan kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Seno. Selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Mbak Fira.
0: Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini?
1: Wah, sore ini masih seperti kemarin-kemarin, malah tambah pekat asapnya nih Mbak Fira.
0: Baik, semoga segera turun hujan dan segera membaik ya rekan Seno.
1: Amin, sangat.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Seno?
1: Baik, ada informasi terkait dengan kemarau panjang yang menyebabkan harga cabai melonjak naik, Mbak Fira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, seiring kemarau berkepanjangan mempengaruhi hasil pertanian tanaman cabai. Akibatnya, harga cabai melonjak naik di pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan.
3: Musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap hasil pertanian dan menyebabkan sejumlah komoditas mengalami gagal panen. Salah satunya cabai yang saat ini mengalami kenaikan harga mencapai Rp140.000 per kilogram di tingkat eceran. Hal ini dibenarkan pedagang Yuli. Kenaikan harga cabai tersebut dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim, kabut asap yang terjadi di kota Palangkaraya, serta tingginya gelombang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan pangan khususnya cabai di luar kota maupun di Pulau Jawa menjadi tidak lancar.
4: Untuk eceran Rp140.000 per kilo, ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo sekarang hanya mampu membeli 5.000.
3: Ia menambahkan terbatasnya pasokan membuat harga cabai yang tersedia di pasaran menjadi lebih mahal. Kenaikan harga ini juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya sehingga turut berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan daya beli di tengah kenaikan harga pangan. Menyikapi hal demikian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto mengatakan, untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa bibit tanaman, di antaranya bibit tomat dan cabai telah berjalan dan diberikan kepada petani yang membutuhkan.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan ya, jadi aman aja.
5: Kabarnya ada pembagian ya. Gratis bibit tuh kapan mbak dilakukan?
2: Nah, untuk bibit yang 1.000 itu ini sudah berjalan terus, ini sudah ada 400-an yang keluar dan kita masih ada siapkan di kantor, dan ini kita selalu siap terus untuk membibit ya, berbibitan di benih cabai itu di kantor.
3: Ia menyebut selama setahun belakangan ini sekitar 4.000 bibit telah disalurkan kepada masyarakat dan petani.
6: Dengan adanya El Nino yang berkepanjangan ini memang berdampak sekali ya terhadap produksi dan produktivitas tanaman hortikultura. Ini ada sekitar 28 hektar ini ya yang memang berdampak ya, selain memang kekeringan ada yang memang terbakar khususnya cabai rawit ini ya. Agak kering atau keriting gitu ya.
3: Kemudian pembibitan juga terus dilakukan sebagai upaya membantu petani menghadapi dampak musim kemarau berkepanjangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya Mbak Fira, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Seno atas informasi dari Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: sedang ada Diti Hanggraini. Halo, selamat sore Diti.
1: Halo, selamat sore Vira.
0: Bagaimana kabar Tarakan sore ini, Diti?
1: Kabar Tarakan sore ini adem, alhamdulillah dini hari dan hingga tadi pagi hujan sudah mengguyur kota Tarakan.
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Bagaimana di Samarinda?
0: Ada informasi apa?
1: Oke.
0: Oh, di Samarinda seperti yang terlihat ya, yeah. Ini sedang mataharinya sangat luar biasa sekali. Tetapi yeah, tadi ada laporan di beberapa titik gerimis di Samarinda nih, Titi.
1: Oke, semoga hujan cepat turun di Samarinda ya, Vira.
0: Amin. Baik, ada informasi apa dari Tarakan sore ini, Titi?
1: Informasi mengenai mengejar KHL, buruh Kaltara desak kenaikan UMP 2027, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita. Silakan.
1: Terima kasih, Vira. Pendengar dan pemirsa, Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
3: Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara yang dinilai masih jauh di atas upah minimum saat ini. Perwakilan Dewan Pengupahan Kaltara dari FSP Kahutindo, Abustang menyampaikan bahwa KHL tingkat provinsi saat ini telah mencapai Rp4,8 juta hingga Rp4,9 juta. Sedangkan KHL tingkat kota berada di kisaran Rp5,3 juta hingga Rp5,4 juta.
2: Kalau kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tetap optimis, Mbak, karena angka di 7,5% sampai 9% itu sih sudah cukup, sudah ibaratnya harus dipenuhi, karena kita lihat dari KHL khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan ini, kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
3: Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan langkah buruh dalam mempertahankan hak untuk hidup layak di daerah. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka dan selanjutnya kita kembali bersama Vira Amelia, RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Diti atas informasi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya, Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore, Vira, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, dan rekan di Samarinda juga saat ini sehat. Alhamdulillah, bagaimana di Banjarmasin sana, Mada?
1: Di Banjarmasin juga alhamdulillah seluruh kru yang bertugas dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga cuaca di hari ini mendung-mendung berkabut tipis ya. Kita masih berkabut-kabut nih, Banjarmasin, Vira.
0: Baik, semoga segera turun hujan yang merata ya. Amin. Agar ini kabutnya segera hilang ya, Mada.
1: Betul, sekali mantan ya, kita harus ini udah merindukan dengan hujan kadang kita gitu ya, Vira ya.
0: Betul.
1: Baik.
0: Ya. Ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini, Mada?
1: Nah, di Banjarmasin ini masih sama dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang hingga hari ini terus dievaluasi, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dievaluasi. Menteri Kehutanan Raja Juli menilai keberadaan Satgas Darat lebih efektif untuk menangani karhutla termasuk di lahan gambut dibandingkan mengandalkan pemadaman melalui udara. Berikut selengkapnya laporan Diki Munadi.
2: Pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan Rabu 23 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut juga meninjau lokasi karhutla di kawasan Rumah Sakit Jiwa Samanglihum, Kabupaten Banjar, serta wilayah sekitar Bandara Syamsudinor. Raja Juli mengatakan kondisi karhutla di Kalimantan Selatan saat ini relatif terkendali, namun penanganan tetap perlu dievaluasi dan diperkuat mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026. Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan penanganan melalui Satgas Darat dinilai lebih efektif dibanding pemadaman menggunakan helikopter waterbombing. Menurut Raja Juli, efektivitas Satgas Darat terlihat dari luas area yang dapat ditangani secara langsung di lapangan. Pemerintah berencana menambah personil sekaligus mendukung kebutuhan alat pelindung diri dan insentif bagi petugas.
2: Mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB juga, pengalaman kami keliling ke semua provinsi terdampak karhutla, pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat. Semua provinsi yang dievaluasi, nice to have helikopter bombing, apalagi ini kalau kita lagi memang all out war, lagi perang ini. Dari nuklir sampai ke...
3: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC tetap dilakukan di sejumlah wilayah untuk membantu meningkatkan curah hujan. Pemadaman melalui udara akan diprioritaskan pada lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Soeharyanto mengatakan, penguatan Satgas Darat juga diperlukan untuk menangani karhutla di lahan gambut.
4: Ya, pertahankan Kalimantan Selatan ini di antara Kalbar, Kalteng relatif yang terbawah. Tidak seperti 2023. 2023 itu tertinggi. Ini saya datang ke sini semua dekat bandara itu kebakar semua ya. Nah, tolong tahun ini. Saya juga setuju tadi disampaikan oleh Kalaksa tahun 2026 dibandingkan 2023 luas

0: Baik, dari Kabupaten Nunukan sore ini ada Wina. Halo, selamat sore Wina.
1: Halo, selamat sore juga.
0: Bagaimana kabar di Nunukan sore ini, Wina?
1: Alhamdulillah, kami di Nunukan semuanya baik. Kemudian untuk cuaca Nunukan saat ini cerah begitu, Fira.
0: Baik, apakah sedang menunggu hujan juga ini Nunukan, Wina?
1: Baru hujan, siang tadi hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun cuma sebentar ya.
0: Oke, baik. Ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Wina?
1: Baik, dari Nunukan informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait feri pangkas biaya angkut layanan Nunukan Sebatik minta ditambah.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita, Wina, silakan.
1: Baik, terima kasih Wira. Pendengar dan pemirsa RRI, pengguna jasa kapal feri tujuan Nunukan Sebatik meminta layanan rute tersebut beroperasi setiap hari karena dinilai sangat membantu dalam mendistribusikan barang antar pulau. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Pengguna jasa kapal feri rute Nunukan Sebatik meminta frekuensi pelayaran ditambah karena selain memudahkan penyeberangan, kapal feri dinilai mampu menekan biaya dan mempermudah distribusi barang ke Pulau Sebatik. Salah seorang sopir, Madi, mengatakan kapal feri sangat membantu para sopir dalam mengangkut barang dari Nunukan ke Sebatik. Menurutnya, biaya angkutan menggunakan perahu jauh lebih mahal karena harus membayar sewa dan tenaga buruh untuk bongkar muat.
3: Kalau perahunya kami sewa 250, belum lagi ongkos ganonya sini, burunya kadang mencapai 500 lebih lah.
4: Itu sewa aja?
3: Iya.
4: Oke. Kalau sekarang naik feri?
3: Kalau naik feri, ya untung sih karena cuma kami cuma bayar sewa beli tiketnya aja.
4: Tiketnya berapa?
3: 180.
2: Madi menjelaskan penggunaan kapal feri juga membuat proses pengiriman barang menjadi lebih praktis. Kendaraan bisa langsung masuk ke kapal sehingga barang tidak perlu dibongkar dan dipindahkan ke perahu.
3: Baru kami tidak terlalu capek, tidak pakai buruh lagi kan. Kalau lewat bambangan kami kerja berapa kali memang karena sudah dari sini turun ke perahu, naik lagi ke perahu di atas, naik ke mobil lagi. Jadi itu sudah diangkat, diturun lagi.
2: Madi berharap pelayanan feri rute Nunukan Sebatik dapat beroperasi setiap hari. Saat ini kapal feri baru melayani penyeberangan 3 kali dalam seminggu, sehingga dinilai belum cukup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dari Nunukan ke Sebatik maupun sebaliknya. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan Anda, Fira di Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Wina atas informasi sore ini dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara Raya kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kalimantan Timur menggratiskan seragam SMA sederajat termasuk sepatu dan topi untuk meringankan beban biaya keluarga siswa. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa SMA sederajat di wilayah Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya yang harus

0: Sitanggung Keluarga. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada Sarasehan pada Kementerian Dikti. Ia pun mengatakan bantuan seragam diberikan kepada seluruh siswa SMA sederajat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurut Rudi, kebijakan tersebut diberikan karena pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA dan sederajat. Sementara pendidikan SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Selain seragam, pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga menyediakan program pendidikan gratis untuk jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat Kaltim yang memenuhi persyaratan. Rudi Mas'ud mengatakan program pendidikan tersebut diberikan tanpa memberikan gender, status sosial, maupun agama penerima. Salah satu persyaratannya, penerima program harus berdomisili di Kalimantan Timur minimal 3 tahun. Dan Rudi menegaskan seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Menurut Gubernur, investasi pendidikan yang penting dilakukan agar masyarakat Kaltim tidak hanya sejahtera, tetapi mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
1: Menyiapkan anggaran 1,37 triliun dan setiap tahun kami menganggarkan 1,37 triliun hanya untuk pendidikan saja. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Kami juga melaksanakan untuk anak-anak SMA di Kaltim sederajat, mereka mendapatkan pertama adalah seragam. Seragamnya ini gratis. Mulai dari sepatu sampai dengan topi-topinya. Itu seluruh anak-anak SMA yang ada di Kalimantan Timur, karena kewenangan pemerintah provinsi itu hanya adalah sampai yang SMA. SD SMP adalah kewenangan kabupaten kota. S1, S2, S3 seluruhnya gratis untuk warga Kalimantan Timur tanpa memandang gender, tanpa memandang status sosialnya, tanpa memandang agamanya, dengan catatan satu. Minimum berdomisili di Kalimantan Timur 3 tahun. Yang tidak hanya sejahtera, tetapi juga siap bersaing di kancah nasional maupun di kancah global.
0: Kebijakan seragam gratis juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan akses pendidikan di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami penurunan. Gubernur menyebut Pemprov Kaltim tetap menyiapkan anggaran Rp1,37 triliun untuk sektor pendidikan setiap tahunnya, yang program tersebut diharapkan dapat memastikan program biaya perlengkapan sekolah tidak menjadi hambatan bagi anak-anak Kalimantan Timur untuk memperoleh pendidikan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Avulia, Masih Sayang Kamu, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar RRI. Dan juga kami informasikan untuk azan maghrib akan dikumandangkan pada menit ke-8 meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini. Dan juga untuk Anda, pendengar RRI, program Satu Tarakan, kami hadirkan satu lagu di Voice of Islami dari miliknya Sulis, Ya Nabi Salam. Dan setelah itu akan ada pengajian Al-Quran dari miliknya Abdul Aziz Ma'arif. Oh, kita langsung aja ke pengajian dari miliknya Abdul Aziz Ma'arif, Surah Al-Hasyr.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari Lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian Lebaran, kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu. Sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Michael Zudiat, Tenang Kau dan Aku, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baiklah pendengar RRI ya, tiga azan dari Asar, Maghrib, dan juga nanti kita akan menantikan azan Isya. Di ada part 3 ini akan menemani, masih bersama saya di Tiang Grand, yang akan menemani Anda hingga jam 8 malam nanti. Dan diinformasikan untuk Anda, untuk azan Isya akan dikumandangkan pada menit ke-16 meninggalkan jam 7 untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Satu lagu dari miliknya Melia Bilqis, Terluka.

Kamu tahu nggak sih, bahasa Indonesia yang tiap hari kita pakai buat scrolling medsos atau sekedar nongkrong, ternyata super eksis di luar negeri. Bukan cuma turis kita yang hobi jalan-jalan, tapi bahasanya juga ikutan go internasional. Negara pertama yang paling banyak penutunya jelas tetangga sebelah kita, Timor Leste. Secara historis dan geografis kan nempel banget tuh sama kita. Makanya, jangan heran kalau kamu main ke sana, anak-anak mudanya masih cas-cis-cus pakai bahasa Indonesia dengan santai. Bahkan jadi bahasa serapan di sana. Nggak kalah rame yang kedua ada Malaysia. Walaupun mereka punya bahasa Melayu, tapi gara-gara invasi konten kita mulai dari musik, sinetron, sampai kreator TikTok kita yang sering masuk FYP mereka, banyak banget warga Malaysia yang ikutan fasih ngomong pakai gaya bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, Australia. Di negara kanguru, bahasa Indonesia itu jadi salah satu bahasa asing yang paling populer dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Dari jenjang SD sampai kuliah, banyak anak muda Aussie yang ikutan belajar bahasa kita biar gampang kalau mereka liburan ke Bali. Gimana? Bangga nggak tuh? Makanya, tetap bangga pakai bahasa sendiri ya.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Pernahkah kamu membayangkan seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Ishak, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corinne Foison. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corinne berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota Lavoa.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Time song kita Indonesia sesungguhnya dari miliknya Danar, Excel dan juga Dorcas. Sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz dan juga AM 1350 kHz. Selanjutnya pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Saya Diti Anggreni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
2: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Pria Irianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Pria Irianto dan berikut penjelasan sukapnya.
3: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya. Masyarakat peduli api MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga.
2: Iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 309 untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
4: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
6: Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
7: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
8: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung...
9: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, dia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
8: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
9: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
10: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, untuk KM itu belum ada sanksi.
9: Di Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukman Hakim melaporkan.
1: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
11: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
12: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur kan, ini kan kasus nih, kasusnya.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
13: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
11: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.

0: kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
1: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
0: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
2: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
0: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari Kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobiho Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: لا سيما انهما عضوين فاعلين في مجموعه العشرين.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litololi menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam

0: kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harwell mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
1: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So there will be many considerations about those things. We've already had one training session, so we always consider that when we make our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
0: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Pundit Loli Pro TK RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kap

kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi. Di antaranya akan kami hadirkan mimbar agama Islam dengan tema malam hari ini, yaitu Masuk Surga Berjamaah oleh Ustadz Abdullah. Kemudian dilanjutkan dengan mini drama di pukul 21 dan juga Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Dilanjutkan juga dengan

0: Ruang Rindu di pukul 22 dan juga rangkaian jazz musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, satu buah mimbar agama Islam dengan tema Masuk Surga Berjamaah oleh Ustadz Abdullah. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memuji, memohon pertolongan serta bertaubat dari segala dosa. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita berlindung dari keburukan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Demikian pula sebaliknya, hadirin pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'budu bihaqqin illallah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak untuk diibadahi. Dan kami pun bersaksi bahwa benar Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Salat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada kita semua kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran, Ya ayuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jagalah tali silaturahim di antara kalian karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai kita semua. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini tidak ada manusia yang hidup sendirian. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita memiliki orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Ayah, ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Suami ataupun istri yang menjadi pasangan hidup kita mengarungi kehidupan kita ini di dunia. Kemudian kita hidup bersama dengan anak-anak yang kita lahirkan dan kita besarkan. Bersama dengan saudara-saudara kita, saudara kandung kita maupun sahabat-sahabat seiman kita, kaum muslimin yang selalu senantiasa bersama dengan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jemaah pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia selalu ingin bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Orang-orang terdekat mereka dalam kehidupan sebagaimana kita sebutkan, bersama dengan ayah, ibu yang telah membesarkan kita. Tentu kita merasa bahagia dan senang bisa bertemu, berkumpul, bercengkerama dengan anak istri kita, dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita. Ketika makan, kita ingin tentu bersama dengan mereka, bersama dengan keluarga kita. Ketika bahagia pun kita ingin bersama dengan keluarga kita. Ketika sedih pun kita menginginkan ada mereka yang mendampingi kita, keluarga kita, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya, apakah kebersamaan itu hanya sampai di dunia?

nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai, hanya di dunia kebersamaan itu yang kita inginkan. Ataukah kita ingin berkumpul kembali bersama dengan mereka di akhirat, berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena sesungguhnya kebahagiaan terbesar bukan hanya rumah yang besar, kendaraan yang mewah yang kita miliki, atau banyaknya harta benda yang menjadi bagian dari apa yang kita miliki di dunia ini. Tetapi kebahagiaan terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali bersama dengan keluarga yang kita cintai di dunia ini, bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ayah, ibu, anak, istri, dan anak-anak saudara kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Jannatu Adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan surga Adn yang mana mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, min abaihim wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dhurriyatihim, dan keturunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, anak cucu mereka yang mengikuti mereka biimanin, dalam keimanan, karena keimanan, alhaqna bihim dhurriyyatahum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan hubungkan mereka, anak cucu mereka, dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma alatnahum min amalihim min syai, dan sedikit pun tidak akan Allah kurangi pahala dari amal soleh yang mereka kerjakan. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan kepada kita kabar gembira bahwa keluarga kita di dunia ini kembali bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar keluarga kita bisa masuk surga berjamaah? Tidak hanya kita bertemu di dunia, tetapi kita berharap orang-orang yang kita cintai ini kembali kita bisa bertemu dengan mereka semua di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama, syarat yang pertama yang sangat fundamental untuk agar bisa kita penuhi dan kita masuk surga berjamaah dengan orang-orang yang kita cintai tersebut, yang pertama tentu menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat keimanan ini adalah syarat yang paling fundamental. Dia harus terpenuhi agar kita bisa masuk surga seluruhnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan adalah yang menyelamatkan manusia, bukan keturunan, bukan jabatan, bukan kekayaan, tetapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan di awal sebagai pembuka tadi, Allah bahkan mengatakan, menyiapkan satu surga khusus, Jannatu Adn yadkhulunaha, akan dimasuki oleh mereka dari kalangan min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dari istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Jadi mereka berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan di awal, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ini syarat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan yang mengikuti mereka karena keimanan. Justru karena keimanan inilah yang akan menjadi sebab utama yang paling mendasar, syarat yang harus terpenuhi agar kita bisa masuk surga seluruhnya bersama dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini, bertemu dengan mereka kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keimanan ini, jamaah sekalian, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah mungkin bertemu dengan mereka, orang yang kita cintai di dunia ini, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada satu di antara anggota keluarga kita, mungkin saja menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mungkin, walaupun kecintaan kita begitu besar kepadanya di dunia ini, namun tidak akan pernah kita bertemu dengannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dia menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sebagaimana kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, semisal kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, namun anaknya tidak selamat karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi Lut, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan bahkan ada seorang istri yang salihah tidak akan bertemu dengan suaminya Asia, yang mana suaminya ini adalah Fir'aun, yang bahkan tidak hanya menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala firman, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tugas terbesar orang tua bukan hanya memberikan makan kepada anaknya, bukan hanya menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, memberikan fasilitas terbaik dalam kehidupan, tetapi memastikan anak tersebut, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, orang-orang terdekat kita, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuwalu 'ala al-fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka menjadi satu kewajiban bagi kita agar kita bisa masuk surga seluruhnya dengan orang-orang yang kita cintai di kehidupan dunia ini, dan kita berharap kembali bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala, adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam ini, seluruh makhluknya termasuk kita manusia secara lahir maupun batin. Hanya Allah sajalah, oleh karena itu hanya Allah sajalah yang patut diibadahi dengan benar. Hanya Allah sajalah yang patut diibadahi dengan benar. Dan mengenal Allah dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mengenal, mengimani uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak anak kita pintar dunia, tetapi kemudian lemah terkait dengan bagaimana pondasi agamanya yang menyelamatkan dia di kehidupan yang tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, syarat yang kedua agar kita bisa masuk surga seluruhnya berjamaah dengan orang-orang yang kita cintai, setelah kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani asma wa sifat uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita menjaga ketaatan kita dalam keluarga. Menjaga ketaatan kita dan keluarga kita, terutama khususnya bagaimana sholat lima waktu itu ditunaikan. Syarat yang kedua adalah menjaga ketaatan dalam keluarga, terutama bagaimana sholat lima waktu ditunaikan. Sholat lima waktu adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah sholatuhu, fa in shalahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, amalan yang pertama kali dihisap pada hari kiamat dari seorang hamba adalah solatnya. Fa in shalahat faqad aflaha wa anjaha. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika solat lima waktu yang dia tunaikan sehari semalam itu cacat, bolong-bolong, atau tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya, maka menjadi rusaklah pula amalannya yang lainnya. Karena itu, keluarga yang ingin mendambakan nikmat yang dia dapatkan di dunia pun dia dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling utama adalah di antara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga salat setidak-tidaknya yang lima waktu ini ditunaikan oleh seluruh anggota keluarga kita di dalam keluarga yang kita cintai. Karena salat ya adalah tiang dari agama kita ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan salat ini, Allah memerintahkan khusus kepada kita. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha.

Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan solat. Fastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perintahkan keluargamu, wa'mur ahlaka bis-shalah. Artinya, orang tua punya tanggung jawab, kepala rumah tangga punya tanggung jawab dalam keluarga tersebut untuk memerintahkan ketaatan yang utama dan paling utama ini agar dapat ditunaikan dalam keluarga kita. Apakah anak kita sudah sholat? Apakah keluarga yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cinta ini telah menunaikan sholatnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang 5 waktu sehari semalam? Jamaah pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkait dengan sholat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan kepada kita agar bagaimana sholat ini menjadi pondasi yang kuat dalam rumah tangga kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kepada anak-anak kita bahkan di usia belia mereka, untuk mereka dapat menunaikan sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah fastabir 'alaiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anakmu untuk salat dan pada saat umurnya telah 7 tahun. Wadribum 'alaiha, dan pukullah mereka saat umurnya sudah 10 tahun saat mereka meninggalkan salat. Jadi ada waktu jeda 3 tahun, 7 sampai 10 tahun untuk kita terus bersabar memerintahkan anak kita untuk sholat, sampai di usia di mana mereka seharusnya diberikan ketegasan saat mereka tidak menunaikan sholat saat mereka usia genap 10 tahun. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya syarat yang menjadi sebab agar kita bisa masuk surga seluruhnya setelah menjaga keimanan, menjaga ketaatan dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah menjaga diri dan keluarga kita tidak terjatuh kepada kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini, pendengar ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat dalam maknanya. Tugas seorang ayah bukan hanya memberikan makan, bukan hanya membangun rumah, tetapi menjaga keluarganya agar tidak terjerumus kepada lembah neraka yang menyala-nyala. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita sebagai kepala rumah tangga mendidik keluarga kita, mendidik agama, menjaga akhlak, kemudian mengawasi pergaulan anggota keluarga kita. Menjaga agar makanan yang masuk adalah makanan yang halal dan menjauhkan keluarga dari maksiat. Di antara contoh konkret tanggung jawab kepala rumah tangga sebagai implementasi dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, adalah misalkan di antara contohnya, jika kepala rumah tangga melihat anak dan istrinya keluar rumah tidak menutup aurat, maka menjadi kewajiban seorang ayah kepala rumah tangga mengingatkan anak dan istrinya untuk keluar rumah menutup aurat. Bagi seorang wanita jelas batasan-batasan auratnya, bagi seorang laki-laki pun jelas batasan-batasan auratnya. Termasuk pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya yang begitu banyak yang kita berusaha untuk tetap istiqomah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran syariat. Kemudian selanjutnya yang terakhir, jemaah sekalian, pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat agar kita bisa masuk surga seluruhnya adalah kita menjaga soliditas kekompakan keluarga kita. Keluarga yang baik bukan keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang tetap bersama menghadapi masalah tersebut. Tentu dalam rumah tangga pasti ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman di antara anggota keluarga, bahkan kekurangan yang begitu banyak di antara pasangan kita atau bahkan di antara anggota keluarga, ujian ekonomi, kenakalan anak. Soliditas kekompakan dalam rumah tangga ibarat sebuah tim dalam mengarungi kehidupan ini. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya, mendidik anak dan istrinya, dan memastikan apa yang datang di rumahnya

0: harta yang dia berikan, penghidupan yang dia berikan kepada anak istrinya adalah penghidupan yang halal, harta yang halal. Dan kemudian seorang istri memastikan bahwa dirinya adalah madrasah pertama bagi anaknya, memastikan pendidikan terbaik dalam rumah tangganya, dan kemudian taat kepada suaminya selagi suaminya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Dan kemudian seorang anak berkewajiban untuk taat kepada kedua orang tuanya, berbakti dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala bahkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah sandingkan untuk berbakti wa bil walidaini ihsana, berbakti dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa syarat-syarat yang menjadi sebab kita tidak hanya bertemu di dunia, berbahagia, bertemu, bercengkrama dengan orang-orang yang kita cintai, ayah, ibu, anak, istri, suami kita, anak dan keluarga kita di dunia ini, tapi di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah enggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang enggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Jirox dengan Mengertilah Cinta. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan berikutnya kami hadirkan satu drama radio dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau yang diproduksi oleh RRI Pontianak, dan juga akan dilanjutkan dengan Ngobras Radio English Community yang akan dipandu oleh rekan kami Gode Permana.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial. Orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Yaudah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses

0: makanya tinggal main game aja. Celine, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
1: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
2: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar, biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
1: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
2: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
1: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa, Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa, Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri, Bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan, Bang, kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Benar juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya, Sel, Ben, Bang Don. Udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya, Pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita

0: Pendengar demikian, Raba Radio Rumput Tetangga Lebih Hijau, produksi dari RRI Pontianak. Dan selanjutnya bagi Anda pencinta program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, dan spesial untuk hari Kamis ini adalah Ngobrol Bareng Komunitas Bahasa Inggris. Selamat mengikuti.
1: FM Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

Okay, still on the Radio English Community on Radio Republik Indonesia Tarakan. Okay, I'm still discussing about English, and I have already told you that I'm gonna share a idiom that usually used among native speakers of English, especially in the UK. Well, the idiom is Bob's your uncle. Bob's your uncle. Bob's your uncle is a British idiom that means "and there you have it" or "it's all done easily." It is widely used in the UK and Commonwealth countries to end set of instructions or show that a task is successfully finished. What about a story? Well, the most popular story links the praise to Robert Gascoigne Cecil as Lord Salisbury, who served as the British Prime Minister in the late 19th century in 1887. He appointed his nephew Arthur Balfour as the Chief Secretary to Ireland. People view this a clear nepotism and joke that the success comes easily when Bob's is your uncle. However, some language historians note that the praise did not appear in print until the 1920s, so the exact origin remains uncertain. Okay, ada ungkapan yang cukup unik ya, yang biasa digunakan oleh orang-orang Inggris, yaitu ungkapan Bob's your uncle. Bob's your uncle, artinya sebetulnya simple ya, gampang, kecil, mudah gitu ya. Tapi ada story-nya nih pendengar. Story-nya ini di tahun abad ke-19 ya, tepatnya di tahun 1887, ada Perdana Menteri Inggris pada waktu itu, namanya adalah Robert Gascoigne Cecil, dan dia punya keponakan namanya Arthur Balfour yang dia tunjuk sebagai Chief Secretary untuk Irlandia. Nah, jadi orang-orang mulai biasa lah ya, orang-orang di Indonesia atau di Inggris juga sama gitu ya. Ini pure nepotisme keluarga gitu ya. Jadi karena keluarganya Perdana Menteri, maka gampang dia untuk mendapatkan jabatan sebagai Chief Secretary di Irlandia. Jadi hal semacam ini menjadi perbincangan masyarakat dan menjadi joke ya. Jadi joke bagi orang-orang pada waktu itu. Ya, kamu dapat pekerjaan ya karena kamu keponakannya Bob. Nah, Bob ini adalah Perdana Menteri Inggris pada waktu itu. Jadi ungkapan Bob is your uncle is yes, because you are Bob's your uncle. You get easily the job, you get easy to get something because your uncle is Bob. Nah, jadi kamu mudah mendapatkan pekerjaan karena pamanmu Bob. Dan Bob adalah seorang Perdana Menteri. Nah, itu jadi seperti itulah. Dan seiring perkembangan zaman, Bob's your uncle ini artinya adalah easy, very easy. And then you got it. Okay, for example, just turn the key, press the green button, and Bob's your uncle. Contoh yang pertama. Just turn the key. Yeah, just turn the key. Lihat kuncinya, apa tombolnya, dan tombol warna biru. Tekan, dan beres. Nah, beres itulah Bob's your uncle. Selesai, gampang kan? Bob's your uncle. Ini ungkapan informal ya, yang ada joke-nya. Kalau saya cari padanannya di Indonesia nggak ada ya. Bob's your uncle. Okay, next example. A little warm water to the yeast, stir it well, and Bob's your uncle. The dough is ready to rise. Well, tambahkan sedikit air hangat ke ragi, aduk rata, dan jadi deh. Nah, jadi deh ini adalah Bob's your uncle. Adonannya siap mengembang. Okay?
That's easy. Example number 3, take a left at the big red building, drive straight for 2 blocks, and Bob's your uncle, you are at the station. Okay, take a left at the big red building, drive straight for 2 blocks, and Bob's your uncle, you are at the station. Belok kiri gedung yang berwarna merah itu, lurus 2 blok, dan begitulah, kamu sudah sampai di stasiun. Begitulah, itu adalah Bob's Your Uncles. Oke, jadi itu ungkapan idiom yang biasanya digunakan oleh orang-orang UK. Jadi kalau Anda ingin agar orang tuh, ini kan gak susah nih. Tinggal kamu ambil HP, pencet-pencet nomor, tekan telepon, Bob's Your Uncles. Jadi gampang gitu. Jadi mengatakan gampang, beres, selesai, ungkapan ini bisa Anda gunakan. Bob's Your Uncles. Okay, and I'm gonna say hi to everybody just listen to this program. You are listening to Radio English Community. This program is brought to you every Thursday night at 9:10 to 10 p.m. Well, gonna give you songs, and I'm gonna tell you the story about the songs. First, Video Killed the Radio Star from the President of the United States.

Video Killed the Radio Stars. The song was popularized by the British duo The Buggles. They are Trevor Horn and Geoff Downes. Their 1979 version became a massive international number one hit. The song tells the story of an old era singer who was once highly celebrated on the radio but is now forgotten. It captures a sense of nostalgia for the past while expressing anxiety about how technology advancements, especially television and music videos, were changing music from something you listen to into something you just based on visual looks. Well, lagu ini dipopulerkan oleh duo asal Inggris, The Buggles. The Buggles ini kelompok ya. Jadi mereka adalah Trevor dan Geoff Downes tahun 79 dan mereka berhasil memuncaki berbagai tangga lagu internasional. Lagu ini menceritakan tentang seorang penyanyi era lama yang dipuja-puja di radio, namun secara perlahan dengan kemajuan teknologi ia mulai terlupakan. Karena kekhawatiran terhadap kemajuan teknologi, khususnya pada waktu baru masuknya teknologi televisi dan video, ini mengubah musik dari sesuatu yang hanya didengar menjadi sesuatu yang bisa dilihat, ya, atau secara visual bisa terlihat. Dan lagu ini terinspirasi oleh cerita pendek distopia karya J.G. Ballard yang berjudul The Sound Sweep. Cerita ini mengisahkan seorang anak tunawicara yang menyedot sisa-sisa suara di dunia tanpa musik yang bertemu penyanyi opera yang bersembunyi di selokan. Hal ini membuat Horn merasa bahwa sebuah era musik lama akan segera berakhir. Okay, and that's the way it is. Video Killed the Radio Stars, and you just listen it from the President of the United States versions, the newest versions, but the original version from duo from UK, The Buggles, Trevor Horn, and Geoff Downes. Well, you are still listening on the Radio English Community.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kris Pati dengan kejujuran hati ya, membuka ruang rindu kita di malam hari ini, di mana pada malam hari ini akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia. Di antaranya selain Kris Pati akan ada juga Astrid, Kotak, Indah Dewi Pertiwi, Bunda The Geisha, ada Afgan, Ari Lasso, Agnes Monica, ada band. Kemudian selain lagu-lagu band lokal Indonesia, ada juga musisi-musisi dari mancanegara seperti Adele, kemudian Bruno Mars, Ed Sheeran, dan juga Coldplay dengan Somebody That I Used To Know. Dan tanpa berlama-lama lagi mendengar, kembali kami hadirkan lagu dari miliknya Astrid dengan Tentang Rasa.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Kotak dengan pelan-pelan saja, pendengar, baru saja berlalu dari ruang geranda dan juga di belakangnya tadi ada Astrid dengan Tentang Rasa. Kita akan bahas sedikit tentang Astrid ya, atau bernama lengkap Astrid Sartiasari, yang lahir pada 27 Januari tahun 1982, adalah seorang pemeran dan juga penyanyi berkebangsaan Indonesia. Astrid menghabiskan masa sekolahnya di Surabaya. Sejak masa sekolah di Surabaya, Astrid banyak menyabet penghargaan di dunia tarik suara. Salah satunya adalah Best Vocal Festival Band SMA se-Surabaya. Astrid sempat bergabung dengan sebuah band, tapi akhirnya bubar. Astrid kemudian tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya, sampai pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Ia juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle, Di Dadaku Ada Kamu, dan juga Cinta. Akhir tahun 2004, Astrid merilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, dark pop. Single unggulan album itu, Cinta Itu, terasa sekali kesan gelap dengan bunyi sound minimal. Lagu Cinta Itu menjadi theme song film Mirror bersama tiga lagunya yang lain, yaitu Ku Mau Kau Selamanya, Cahaya Cinta, dan juga Perpisahan. Dalam album ini, Astrid juga berduet dengan Andy Rif dalam lagu berjudul Ku Mau Kamu Selamanya. Tahun 2006, Astrid berkolaborasi dengan grup band Saint Loco dalam lagu Kedamaian yang hadir dalam album Vision for Transition. Bulan Februari 2007, Astrid kembali merilis repackage dari debut album Astrid dengan menampilkan hit single Jadikan Aku Yang Kedua. Lagu yang menjadi juara di ajang kompetisi Cilapop 2006 ini merupakan lagu buah karya M. Novi Umar. Lagu berirama centil dan sedikit childish ini diaransemen oleh Tangan Dingin Bongki dan Hatim. Pada tahun yang sama, Astrid kembali dipercaya untuk membawakan lagu Recycle dari remake Badai Pasti Berlalu, dan ia membawakan lagu yang dipopulerkan Krisya yang berjudul Merpati Putih. Dan tahun 2010, Astrid kembali mengeluarkan album baru yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa dan Tak Ingin Dicintai. Selain menyanyi, Astrid juga membintangi beberapa film, yaitu di tahun 2019 berperan sebagai Linda dalam film Rumput Tetangga, kemudian di tahun 2022 berperan sebagai Santi pada film Desa Kristiana 2 Bloody Mary, kemudian mengisi beberapa soundtrack seperti Tusuk Jelangkung, kemudian Vina Bilang Cinta, Badai Pasti Berlalu, dan juga A Portrait of Yofi. Ya. Untuk penghargaan, menjadi pemenang Indosat Award 2011 dengan kategori penyanyi pop wanita terpopuler. Nah, itu dia pendengar, informasi mengenai Astrid yang kami kutip dari laman Wikipedia. Berikutnya ada Indah Dewi Pertiwi dengan Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Afgan dengan Terima Kasih Cinta, dan juga di belakangnya tadi ada Geisha dengan Lumpuhkan Ingatanku. Geisha merupakan sebuah grup musik asal Kota Pekanbaru, Riau, yang dibentuk pada tahun 2003. Grup musik ini beranggotakan 4 orang, yaitu Regina Putirai sebagai vokal, kemudian ada Robi Satria, Asari Aulia, dan juga Rahmat Ramadan. Album pertamanya ialah Anugerah Terindah, dirilis pada tahun 2009. Single pertama dari album ini berjudul Jika Cinta Dia, dan disusul dengan single kedua yang berjudul Takkan Pernah Ada. Dan pada tahun 2010 mereka meluncurkan single yang ketiga dengan judul Selalu Salah, dan single keempat berjudul Kamu Yang Pertama, yang langsung mendapatkan sambutan baik dari para penggemar musik Indonesia. Pada tahun 2011, Geisha kembali menggebrak pasar musik Indonesia dengan mengeluarkan hit single dari album kedua mereka bertitel Meraih Bintang berjudul Cinta dan Benci, yang telah menduduki posisi jawara di beberapa tangga lagu radio tanah air. Pada tahun 2014, Geisha berhasil membuat rekor untuk video klip Indonesia yang paling banyak ditonton di YouTube melalui lagu Lumpuhkan Ingatanku. Video klip lagu tersebut telah ditonton oleh 25 juta lebih penonton ya. Dan juga mantan anggota dari Geisha yaitu Momo atau Narova Morina Sinaga menjadi vokalis utama 2003 hingga 2017, yang akhirnya digantikan oleh Regina, kemudian juga Ahmad Rashid Aswar alias Haan sebagai drummer, yang juga dari tahun 2003 hingga 2019. Kemudian untuk anggota tambahan yaitu Alif Firman, gitaris di tahun 2009 hingga saat ini. Kemudian ada juga Andri Catur Permana sebagai drummer dari tahun 2020 hingga saat ini. Untuk album kompilasi, Geisha telah merilis beberapa, diantaranya My Life Wanted pada tahun 2007 sebagai Jingga, kemudian Seleksi Hits 2013, Kami Mengenang Rinto Harahap di tahun 2015, Satu di tahun 2015, dan juga The Best Nada Kita di tahun 2017. Penghargaan dan juga nominasi dan Anugerah Musik Indonesia untuk pendatang baru terbaik di tahun 2010. Itu dia pendengar, informasi mengenai grup band Geisha ya, yang kami kutip dari laman Wikipedia. Berikutnya ada dari Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari dengan Aku dan Dirimu.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran nggak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak

main gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Kamis 24 September 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Makam 10, Kampung Patarkan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan, kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Jumat 25 September 2026 yang dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz, AM 1350 kHz, RRI.co.id dan RRI Digital. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

pendengar di mana pun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Tarakan pagi ini bersama saya Heri Susanto hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian acara diantaranya untuk mengawali kebersamaan kita, religi pagi hadir dengan sajian nuansa islami yang kami hadirkan untuk menantikan, yaitu dialog interaktif nantinya pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Mr. Rasyad Al-Afasi yang akan membacakan surah Arad, ya. Namun sebelumnya kami hadirkan satu lagu dari Opik Duek dengan Dery Sulaiman, Ya Robi Ya Ilahi.

dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Baik pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Radio Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita akan masuki pendengar, yaitu dialog interaktif religi pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita pagi hari ini berjumpa kembali di acara Religi Pagi Dialog Interaktif, tentunya bersama Pro 1 RRI Tarakan dan saya Heri Susanto hadir hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Berbahagia sekali pagi hari ini sudah hadir di studio yaitu narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Sutiono. Segera kita sapa. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Haji?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, pagi hari ini pendengar kita juga live di YouTube RRI Tarakan Official ya. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 0821-5320-9845 ataupun Anda juga bisa komentar ya di kolom komentar live YouTube kami di RRI Tarakan Official. Pak Haji, sebelum kita berbincang banyak ya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan upaya meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bisa disampaikan untuk tausiah singkat Pak Haji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Wa khatamu li Sulaiman ala lisani wa man takallamtu ilaihi qadha hajati amma ba'du. Para pendengar RRI, para persawan RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala karunia, atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang telah diberikan pada kita semuanya sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah bisa bangun pagi, bisa sholat subuh mungkin secara berjamaah sekaligus disambung dengan mendengarkan atau melihat Religi Pagi di RRI dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya dan kepada umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita perlu bersyukur kepada Allah dengan sesyukur-syukurnya. Kita perlu berterima kasih kepada Allah atas semua anugerah yang Allah berikan. Di antaranya kesempatan untuk berbuat baik, kesehatan yang prima, usia yang panjang dan barokah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sesungguhnya. Jamaah rahimakumullah, perkenankan di pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang upaya meraih rahmat Allah. Rahmat Allah itu begitu luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah itu begitu luas meliputi segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di dunia ini, dan bahkan di akhirat kelak, itu berkat rahmat Allah. Rahmat Allah itu artinya kasih sayang Allah. Rahmat Allah itu artinya pemberian Allah. Rahmat Allah itu artinya anugerah yang Allah berikan. Allah ciptakan rahmat itu ada 100 rahmat. Dan Allah turunkan rahmatnya di dunia ini hanya satu. Dan kelak di akhirat disempurnakan. Ditambah 99 menjadi 100. Rahmat Allah yang diturunkan di dunia ini hanya satu, dan dengan satu rahmat itu dunia ini bisa berjalan seperti saat ini. Hanya dengan satu rahmat Allah itu, Allah pecah-pecah menjadi beberapa bagian rahmat, begitu banyak rahmat dari yang satu itu. Dan dengan satu rahmat itu, binatang buas bisa mengasihi anaknya. Binatang buas tidak memakan anaknya sendiri. Itu juga karena memang rahmat Allah. Hidup ini harus berdampingan dengan rahmat Allah. Kalau tanpa rahmat Allah, hidup ini tidak bisa sempurna. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rahmat Allah itu meliputi banyak hal, bahkan semua yang terjadi di dunia dan akhirat ini terkait dengan rahmat Allah. Termasuk masuk surga kelak juga dengan rahmat Allah. Terhindar dari api neraka juga dengan rahmat Allah. Bukan hanya dengan pahala ibadah yang telah kita lakukan. Kemudian dengan ibadah itu kita dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah. Itu tidak cukup. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ada satu kisah. Kisah ini disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu termaktub dalam kitab Targhib wa Targhib. Sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hakim. Malaikat Jibril mengkisahkan kisah seorang hamba. Pada zaman Nabi Musa, hamba ini minta diberikan oleh Allah tempat yang sendiri, tidak ada teman. Kemudian Allah kasihkan tempat di atas gunung kecil di tengah samudra. Dia hidup sendirian di atas gunung itu. Dan Allah siapkan rizki untuk dia berupa air. Air mancur kecil yang bisa untuk wudhu, untuk mandi, keperluan lainnya. Kemudian Allah siapkan satu tumbuhan pohon delima. Dan pohon delima itu setiap hari masak satu buah untuk dimakan dia selama sehari semalam itu. Kemudian hamba itu pagi, siang, sore, dan malam yang dikerjakan hanya ibadah kepada Allah. Hanya sujud kepada Allah. Dan itu berlalu selama 500 tahun tanpa diselingi perbuatan maksiat sedikit pun. Jadi selama 500 tahun itu dia tinggal di atas gunung kecil, di atas bukit kecil, di tengah samudra, dan yang dikerjakan hanya ibadah kepada Allah tanpa diselingi maksiat sedikit pun. Kemudian pada saat menjelang wafat, hamba itu minta kepada Allah, "Ya Allah, pada saatnya nanti kalau saya engkau wafatkan saya dalam keadaan sujud kepadamu." Dan itu Allah kabulkan. Dia dalam kondisi sujud, kemudian Allah cabut ruhnya. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian selanjutnya Allah perintahkan kepada sebuah malaikat, "Wahai malaikat, coba masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku." Kemudian hamba itu berkata, "Ya Allah, masukkan saya ke surgamu bukan dengan rahmatmu, tetapi dengan amal ibadahku, pahala ibadahku yang aku lakukan selama 500 tahun itu." Kemudian Allah berfirman lagi, "Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku." Kemudian hamba itu pun berkata lagi, "Ya Allah, masukkan saya ke surgamu karena saya telah beribadah selama 500 tahun dan tanpa saya selingi maksiat sedikit pun." Kemudian Allah berfirman pada malaikat, "Wahai malaikat, coba kamu ambil satu nikmat mata, satu penglihatan mata saja, dan kau timbang dengan pahala amal ibadah hambaku ini selama 500 tahun. Coba mana yang lebih berat antara nikmatku satu pandangan, satu penglihatan hanya satu mata saja dengan amal ibadah yang 500 tahun itu." Kemudian malaikat menimbangnya. Ternyata satu nikmat, satu penglihatan itu saja, bukan ditambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Hanya satu mata saja ditimbang dengan amal ibadah yang 500 tahun, maka nikmat mata yang satu itu jauh lebih berat dibanding amal ibadah yang 500 tahun. Apalagi kalau semua rahmat dan nikmat Allah ditimbang, maka amal ibadah itu tidak ada artinya apa-apa. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam nerakaku, karena amal ibadah yang 500 tahun itu tidak cukup untuk dimasukkan ke surga. Bunda hamba itu berkata, ya Allah, ampuni saya, maafkan saya terlalu sombong dengan ibadah saya siap engkau masukkan ke surgamu dengan rahmatmu. Kemudian Allah bertanya kepada hamba itu, wahai hambaku, man khalaqaka min Adam, wahai hambaku, siapa yang menjadikan kamu sekarang ada, dulunya tidak ada, dan sekarang kau ada, sekarang kau hidup, siapa yang menjadikan kamu itu? Kemudian hamba itu berkata, ya Allah, engkaulah yang menjadikan saya. Dulu saya tidak ada, sekarang menjadi ada. Itu semua karena kehendakmu, ya Allah, karena kekuasaanmu, ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, man dalladzi manahaka kuwatan lita'abuti khamsina mi'ata sanatin, wahai hambaku, siapa yang memberi kekuatan kepadamu sehingga kamu bisa beribadah selama 500 tahun? Siapa yang memberikan kekuatan kepadamu sehingga kamu bisa beribadah kepadaku selama 500 tahun itu tanpa diselingi maksiat? Kemudian hamba itu menjawab, ya Allah, engkaulah yang memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa beribadah selama 500 tahun itu. Kemudian Allah berfirman, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kemudian hamba itu dimasukkan ke surga karena hamba itu termasuk hamba yang Allah pilih. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya malaikat Jibril mengakhiri kisah ini kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, fa in kulla shay'in yakunu bi rahmatillah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, perlu kau ketahui bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini dan di akhirat kelak itu semua karena rahmat Allah. Sehingga dari kisah ini bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kita harus tetap beribadah kepada Allah, beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kita tidak boleh bangga dengan ibadah kita, tidak boleh bangga, tidak boleh yakin dengan pahala yang kita dapat, kemudian kita dimasukkan Allah ke surganya Allah. Semua itu tidak cukup untuk memenuhi persyaratan untuk masuk surganya Allah tanpa rahmatnya Allah. Sehingga kita beribadah, tetap beribadah, dan dengan beribadah itu akan meraih rahmat Allah. Banyak hal ibadah yang kita bisa laksanakan dan itu mendapatkan rahmat Allah. Di antaranya kita melaksanakan sholat dengan sesungguhnya, maka dengan sholat itu ada pahala dan ada rahmat Allah. Kita membaca Al-Quran, dengan baca Al-Quran kita bisa mendapat pahala dan mendapatkan rahmat Allah. Dan bahkan kita mendengarkan orang yang sedang baca Al-Quran saja dengan sungguh-sungguh, itu juga mengakibatkan rahmat Allah. Jikalau didengarkan Al-Quran, jikalau dibaca Al-Quran, maka dengarkan, diam dan dengarkan dengan seksama, maka Allah akan berikan rahmat kepadamu. Sehingga para jamaah rahimakumullah, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan dengan ibadah itu Allah akan berikan pahala dan berikan rahmatnya. Kemudian kita juga harus senantiasa minta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi pada saat di Gua, Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikan kami rahmat dari sisimu dan berikan petunjuk ke arah urusan ini. Demikian yang termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 10. Sehingga kita senantiasa berdoa minimal seusai sholat fardu, atau pada saat kita berdoa, doa itu kita selipkan permohonan maaf, permohonan rahmat kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan rahmat-Mu dari sisimu dan berikan petunjuk kepada kami dalam urusan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa berupaya mendapatkan rahmat Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Kita semua, ya, apa yang diperintah Allah, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik kepada sesama, dan termasuk juga kita membaca Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, semua ibadah itu mempunyai dua potensi. Yang pertama, potensi ibadah kita itu diterima oleh Allah. Dan yang kedua, potensinya adalah kita beribadah tetapi ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ibadah kita ditolak oleh Allah. Jadi kalau kita ibadah sesuai dengan persyaratan, dengan ketentuan, maka ibadah itu diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau ibadah tidak sesuai dengan persyaratan, maka ibadah itu ditolak oleh Allah. Satu contoh, kita melaksanakan sholat harus diawali dengan menghilangkan hadas besar, kalau memang kita sedang berhadas besar. Kemudian kita menghilangkan hadas kecil, kalau memang kita sedang berhadas kecil, dengan cara berwudu. Kita wudu, maka hadas kecil kita akan hilang. Kemudian tempatnya harus suci, badannya juga harus suci, pakaian kita harus suci. Kemudian kita sholat pada waktunya dan kita khusyuk dalam sholat. Insya Allah sholat kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala serta rahmat Allah. Tapi kalau sholatnya tidak memenuhi syarat, misalnya waktu sholat lupa tidak wudu, atau boleh jadi habis berhadas besar lupa tidak mandi, atau pakaiannya kotor, penuh najis, atau tempatnya najis, atau badannya najis, atau syarat rukun dalam sholat tidak dipenuhi, maka sholat kita ditolak oleh Allah dan dengan sendirinya kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Sehingga apapun bentuk ibadah itu bisa saja diterima oleh Allah dan bisa juga ditolak oleh Allah. Pada jamaah rahimakumullah, ada satu ibadah yang gampang dilaksanakan dan pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti Allah akan memberikan rahmatnya. Dan ibadah itu sebelum Allah perintahkan pada kita, Allah melaksanakan dulu, malaikat juga melaksanakan dulu, baru kita umat yang beriman diperintahkan untuk mengerjakan ibadah itu, yaitu ibadah membaca sholawat kepada Nabi. Bahwasanya Allah berselawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi, malaikat-malaikat berselawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam kehormatan. Jamaah rahimakumullah, jadi Allah berselawat itu beda kita berselawat. Kalau Allah berselawat artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat berselawat, malaikat memintakan rahmat kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad. Sementara kalau kita berselawat, kita berdoa. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ada yang perlu disimak bahwasanya kenapa Nabiullah Muhammad masih dimintakan rahmat, dimintakan salawat. Termasuk umat-umatnya diperintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah kekurangan syafaat, kekurangan rahmat, kekurangan salawat? Jawabnya tidak. Rasulullah sudah dijamin rahmat oleh Allah, penuh dengan rahmatnya. Kemudian kita diperintahkan untuk bersolawat, itu artinya kita dipintakan untuk memberikan penghormatan, penghargaan kepada Rasulullah, karena Rasulullah telah berbuat banyak untuk kita semuanya. Dan bacaan solawat itu pada dasarnya kembali kepada kita yang membaca solawat itu. Satu contoh, kalau kita sedang menghadapi atau berhadapan dengan gelas dan gelas itu penuh dengan air, kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh air itu, maka yang terjadi adalah gelas itu tumpah. Airnya tumpah dan tumpahnya tentunya kepada yang dekat dengan gelas itu, yaitu kita yang menumpahkan air itu, maka air itu akan meloper ke kita. Demikian juga pembaca solawat. Kalau kita baca solawat, maka rahmat Allah itu kembali kepada kita. Dan rahmat Allah itu pasti, pasti. Jadi kalau kita baca solawat, maka pasti kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada jamaah rahimakumullah, Allah telah berfirman dalam hadits qudsi, man sholla alaika sholaitu alaihi. Barang siapa yang membaca sholawat kepadamu wahai Rasulullah, pasti aku Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Artinya bahwasanya kalau kita membaca sholawat, pasti Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Walaupun bacanya tidak serius, walaupun bacanya tidak khusyuk, walaupun bacanya tidak dalam kondisi punya wudu, walaupun membaca dalam kondisi dalam keadaan berjalan atau bekerja atau dalam kondisi apapun, membaca sholawat tanpa ada persyaratan dan pasti Allah terima dan pasti Allah berikan rahmatnya. Sehingga agar kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah, maka banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya rahmat 10 kali. Kemudian kelanjutan hadis yang artinya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan membalasnya 100 rahmat. Dan barang siapa yang membaca rahmat kepadaku 100 kali, maka Allah akan membalasnya 1000 rahmat. Dan barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali, maka Allah akan haramkan jasad kita tersentuh oleh api neraka. Para jamaah rahimakumullah, sehingga begitu banyak fadilah, manfaat, anugerah Allah kepada kita yang membaca sholawat. Bahkan kelak di akhirat, Rasulullah juga akan memberikan syafaat pertama kali kepada orang-orang yang paling banyak membaca sholawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Pertama-tama yang saya prioritaskan untuk saya kasih syafaat adalah mereka yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Sehingga mari para jamaah rahimakumullah, kita biasakan membaca salawat baik dalam keadaan sibuk ataupun keadaan senggang. Termasuk dalam sholat, itu juga ada sholawat di dalamnya. Tanpa membaca sholawat, sholat kita tidak sah. Termasuk juga seorang khotib yang sedang berkhutbah, itu juga ada persyaratan membaca sholawat. Kalau seorang khotib sedang berkhutbah dan tidak membaca sholawat, maka khutbahnya tidak sah. Sehingga pada jamaah rahimakumullah, mari kita sebanyak mungkin membaca sholawat. Sholawat yang kita baca bebas, sholawat yang pendek ataupun sholawat yang panjang. Sholawat yang paling pendek adalah sholawat Jibril. Sholawat yang pertama kali diajarkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabiul Adam untuk mahar pernikahan. Dan sholawat itu berbunyi Sallallahu ala Muhammad, atau kalau disingkat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Boleh kita lengkapi dengan Sayyidina, Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Boleh kita tambah Allahumma, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, atau salawat-salawat yang lain seperti salawat munjiat, salawat naria, dan salawat-salawat lain. Kita boleh membacanya sebanyak mungkin, dan dengan banyak membaca salawat pasti Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Semakin banyak salawat yang kita baca, semakin banyak rahmat yang kita dapat. Sehingga dengan salawat itu insya Allah kehidupan kita akan normal. Misalnya kita menghendaki mendapatkan rezeki yang banyak, maka banyak-banyak membaca salawat. Kita menghendaki sukses dalam pekerjaan, maka banyak-banyak membaca salawat. Atau kalau kita punya hajat tertentu, banyak-banyak membaca salawat. Minimal salawat yang kita baca itu 1000 kali misalnya. Dengan baca salawat 1000 kali, salawat yang terpendek, salawat Jibril, itu hanya antara 12 sampai 15 menit selesai. Dan setelah membaca itu kita baru berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkat bacaan salawat yang ku baca sebanyak 1000 kali ini, kabulkan doa-doa kami, penuhi hajat kami. Misalnya minta rezeki, Ya Allah, dengan barokah salawat 1000 kali yang kami baca, berikan kami rezeki yang melimpah lagi barokah. Para jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat, dan kalau ada yang bertanya, mumpung masih ada waktu, kami persilakan.
0: Iya, terima kasih Pak Haji atas beberapa tausiah singkat ya di pagi hari ini. Mungkin Pak Haji, apakah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini ketika kita melakukan suatu dosa ini apakah bisa terputus, Pak Haji?
1: Jadi rahmat Allah itu bisa kita dapat pada saat kita berbuat kebajikan, berbuat ibadah kepada Allah. Dan dengan kita berbuat dosa, maka rahmat itu akan menjauh. Walaupun belum tentu semuanya. Karena rahmat Allah yang satu yang diturunkan di dunia ini, itu untuk semua. Baik orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan, atau yang berbuat maksiat. Baik yang mau sholat atau yang tidak sholat. Baik yang muslim atau yang non-muslim. Semuanya kebagian rahmat Allah untuk di dunia. Sementara kalau di akhirat, yang 99 ditambah 1 itu khusus untuk orang-orang yang taat kepada Allah, khusus untuk orang yang beriman kepada Allah. Sehingga pada saat di dunia, semua rahmat Allah itu bisa diberikan kepada siapa saja. Yang berbuat maksiat, yang tidak buat maksiat, yang berbuat baik atau yang tidak, termasuk binatang-binatang, termasuk pepohonan, termasuk alam semua ini, semuanya kebagian rahmat Allah. Tetapi kita berupaya untuk menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, agar rahmat itu senantiasa berpihak. Ya. Senantiasa mengalir kepada kita.
0: Ya. Demikian. Barangkali terakhir Pak Haji, pesan untuk muslimin muslimat dan pendengar pemirsa RRI Tarakan pada pagi hari ini, agar kita senantiasa istiqomah ya, bisa berusaha untuk meraih rahmat Allah. Mungkin apa yang ingin disampaikan Pak Haji?
1: Para pirsawan RRI yang dirahmati Allah, kita berupaya untuk meraih rahmat Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah. Kita ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kita taati semua perintah Allah dan Rasulnya, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Khususnya mari kita banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi, karena membaca salawat itu pasti Allah berikan rahmat. Sehingga dengan banyak membaca salawat, insya Allah doa-doa kita gampang dikabulkan oleh Allah. Keinginan kita gampang diijabah oleh Allah. Dan bahkan dengan banyak membaca salawat, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan mendapatkan rahmatnya Allah. Ya, demikian.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Haji atas kehadirannya di studio. Barangkali bisa berjumpa di lain waktu dengan tema yang lebih menarik.
1: Amin,
0: lagi.
1: Amin.
0: Pendengar
1: amin.
0: Dan pemirsa dimanapun berada, demikian tadi dialog interaktif Religi Pagi bersama Bapak Dr. Andes Haji Sutiono yang sudah membahas terkait dengan upaya meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Heri Susanto didampingi oleh rekan Romanto. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih ibu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi pertama pendengar kami hadirkan mengenai beberapa peristiwa penting yang terjadi tepatnya tanggal 25 September. Ya, informasi ini juga sekaligus menjadi catatan sejarah yang ada di tingkat nasional maupun internasional. Nah pendengar, 25 September tahun 1810 ini ada Herman Willem Dendels ini meresmikan pindahnya kota Bandung yang dipimpin Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Hari ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Bandung. Kemudian di tanggal 25 September tahun 1959 Solomon Bandara Naike ini Perdana Menteri Sri Lanka dibunuh seorang biksu Buddha yaitu Talduwe Somarama dan meninggal keesokan harinya. 25 September di tahun 1962 Republik Demokratik Aljazair secara resmi berdiri dan Ferhat Abbas ini terpilih sebagai presiden. Kemudian mendengar di 25 September tahun 2005 ini Fernando Alonso menjadi juara dunia Formula 1 pertama asal Spanyol. Kemudian peristiwa yang lainnya mendengar di tahun 2021 tanggal 25 September yaitu Dien Berta Finales ini pembalap kejuaraan dunia Supersport 300 ini meninggal dunia akibat kecelakaan fatal saat lomba di Angel Neito. Itulah beberapa peristiwa yang terjadi tepatnya tanggal 25 September pendengar dan 25 September ini juga merupakan hari apoteker sedunia. Informasi untuk Anda pagi ini dari Wikipedia.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Ya, mendengar satu lagu dari Sandika Nestor ya, lewat Sedang Jatuh Cinta. Informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar mengenai PT Kereta Api Indonesia atau KAI mencatat kebutuhan konsumsi bahan bakar operasional menembus 200 juta liter. Penerapan energi nabati ini kini menyasar seluruh armada kereta api penumpang ya, serta angkutan logistik barang. Kebijakan operasional bahan bakar B50 resmi bergulir secara menyeluruh sejak hari Rabu 1 Juli 2026. Langkah strategis ini mempercepat transisi energi bersih di lingkungan moda transportasi massal milik negara. Sebagai informasi pendengar, BBM B50 ini adalah jenis bahan bakar diesel hasil pencampuran 50% biodiesel atau berbasis minyak kelapa sawit atau FAME dan 50% solar fosil. Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia, Anne Purba, memberikan penjelasan resmi mengenai operasional jaringan transportasi berbasis rel di Indonesia menjadi sarana perjalanan umum yang sangat produktif setiap hari. Ia menegaskan bahwa kesiapan armada terus dijaga guna mendukung tingginya pergerakan seluruh penumpang kereta. Kementerian terkait bersama operator sempat menggelar serangkaian pengujian teknis secara ketat pada sarana transportasi. Dan Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, yaitu Robert MV Dumatubun, ini turut memberikan keterangan terkait proses pengujian. Hasil pengetesan di lapangan membuktikan bahwa performa mesin lokomotif tetap prima memakai campuran minyak sawit. Ia menjelaskan bahwa peralihan bahan bakar ini membawa dampak positif terhadap konsumsi solar bersubsidi. Penyalur bahan bakar menjamin pasokan energi melalui pencampuran langsung di terminal penerimaan secara terjadwal. Manajer Humas KAI Daerah Operasional atau Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, memaparkan data operasional sarana perkeretaapian. Armada lokomotif tersebut aktif melayani puluhan perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir dan Senen. Franoto juga memastikan bahwa pasokan biosolar untuk seluruh rangkaian rute lokal Sukabumi dan Cianjur berjalan aman. Pengisian bahan bakar minyak di wilayah Daop 1 dipusatkan pada depo Cipinang serta depo kota. Itulah benar informasi terkait dengan konsumsi bahan bakar armada KAI tembus 200 juta liter. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, informasi selanjutnya kami hadirkan yaitu mengenai BP3MI. Ini menggagalkan 139 calon PMI ilegal di Pelabuhan Tunontaka. Informasi dari RRI.go.id yaitu Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kalimantan Utara menggagalkan keberangkatan 139 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI yang terindikasi akan bekerja melalui jalur non-prosedural. Upaya penyelamatan CPMI ini dilakukan bersama Direktorat Pengawasan, Pencegahan, dan Penindakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI. Pencegahan dilakukan di Pelabuhan Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara, saat KM Bukit Siguntang tiba sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah dari rute Balikpapan, Parepare, Makassar, Maumere, Lewoleba, dan Kupang. Kepala BP3MI Kalimantan Utara, Kombespol Andi M. Ihsan, mengatakan langkah pencegahan dilakukan secara persuasif dan humanis. Upaya itu sekaligus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri melalui jalur resmi. Hal itu disampaikan Andi dalam siaran pers KP2MI di Jakarta, Kamis 24 September 2026. Sebanyak 139 CPMI yang terindikasi non-prosedural kemudian menjalani wawancara dan pendalaman data di kantor BP3MI Kalimantan Utara. Dari jumlah tersebut, 79 orang merupakan laki-laki, 48 perempuan, 4 anak laki-laki, dan 8 anak perempuan. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 98 CPMI berasal dari Sulawesi Selatan, 9 dari Nusa Tenggara Barat, 8 dari Nusa Tenggara Timur, 8 dari Kalimantan Timur, dan 6 dari Sulawesi Barat. Sisanya berasal dari sejumlah daerah lainnya. Andi menegaskan BP3MI Kalimantan Utara akan terus memperkuat koordinasi dan dengan berbagai instansi untuk mencegah penempatan PMI melalui jalur non-prosedural. Kegiatan pencegahan tersebut turut melibatkan unsur TNI Polri, KSOP Nunukan, Satpol PP, dan Pelindo. Sebagai tindak lanjut, sebanyak 17 CPMI difasilitasi untuk memperoleh BPJS Ketenagakerjaan dan EPMI sebagai bagian dari proses menuju penempatan secara legal. Sementara itu, untuk 102 CPMI telah dijamin oleh pihak keluarga. Adapun 20 CPMI lainnya melanjutkan istirahat di shelter BP3MI Kalimantan Utara untuk menjalani pendalaman lebih lanjut.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: dugaan awal penyebab kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan awal di TKP diduga adanya
1: banyak faktor kan. Kalau di Tarakan kan perikanan, kalau yang di Bulungan ada tambang, ada sawit, jadi beda.
2: Juli, kami mendapatkan informasi dari nelayan bahwa
3: pendengar dan pemirsa, itulah berita utama pagi ini edisi Jumat 25 September 2026. Berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto dan Operator Romanto, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, olah TKP kebakaran Kampung Nelayan di Kelurahan Karangrejo, polisi menduga penyebab kebakaran berawal dari tungku pembakaran untuk memasak.
0: Adapun dugaan awal penyebab kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan awal di TKP, diduga api berasal dari tungku berbahan bakar kayu yang sebelumnya digunakan untuk memasak.
4: Tungku berbahan bakar kayu menjadi salah satu petunjuk awal polisi dalam mengungkap kebakaran rumah Kampung Nelayan di Jalan Gajah Mada, RT 16 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Tarakan Barat. Tungku tersebut ditemukan di bagian dapur rumah saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP sehari setelah kebakaran. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rembewas melalui Kasih Humas Ibtu Rusli saat dikonfirmasi mengatakan pemeriksaan mengarah pada bagian dapur rumah milik HCA, bangunan panggung berukuran sekitar 6x12 meter dengan konstruksi kayu. Dari olah TKP, pihaknya menemukan tungku yang digunakan untuk memasak dengan kayu bakar. Di sekitar tungku juga terdapat sisa kayu dan arang. Kondisi tersebut menjadi bagian yang pihaknya periksa karena berada di area yang diduga berkaitan dengan awal munculnya api. Sebelum kebakaran, diketahui penghuni rumah meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.30. Sekitar 2 jam kemudian, korban memperoleh informasi rumahnya terbakar dan segera menghubungi suaminya sebelum menuju lokasi. Seorang saksi yang berada di sekitar rumah juga sempat menerima informasi mengenai asap dari bangunan tersebut. Ketika memeriksa, saksi melihat api sudah membesar di bagian dalam rumah dan kemudian memberitahukan kejadian itu kepada korban.
0: Adapun dugaan awal penyebab kebakaran berdasarkan hasil pemeriksaan awal di TKP, diduga api berasal dari tungku berbahan bakar kayu yang sebelumnya digunakan untuk memasak. Bara api yang diduga masih tersisa dan belum sepenuhnya padam, kemudian diduga kembali membesar dan menyambar material kayu di sekitarnya. Namun demikian, hasil tersebut merupakan kesimpulan awal berdasarkan pemeriksaan TKP dan pendalaman lebih lanjut tetap dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran.
4: Rusli mengungkapkan, dari olah tempat kejadian perkara juga polisi menemukan kipas angin gantung dan kipas angin berdiri dalam kondisi terbakar. Dua dinamo kipas tersebut kemudian diamankan bersama dandang beserta bagian yang meleleh, kayu dan arang dari ruang pembakaran tungku, serta arang bekas kebakaran. Temuan di area dapur kemudian mengarah pada dugaan awal sumber api. Polisi menduga bara dari tungku kayu masih tersisa setelah digunakan memasak dan kemudian memicu kebakaran. Meski mengarah pada dugaan tersebut, polisi belum menetapkannya sebagai penyebab final. Pemeriksaan masih dilanjutkan terhadap seluruh temuan dan keterangan yang diperoleh dari lokasi. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Utara meminta penetapan upah minimum provinsi UMP 2027 mempertimbangkan kondisi dan karakteristik sektor usaha di masing-masing daerah.
1: Banyak faktor kan, kalau di Tarakan kan perikanan, kalau yang di Bulungan ada tambang, ada sawit, jadi beda, karakternya beda.
5: Apindo minta penetapan UMP Kaltara 2027 pertimbangkan karakteristik daerah. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Utara meminta penetapan upah minimum provinsi UMP 2027 mempertimbangkan kondisi dan karakteristik sektor usaha di masing-masing daerah. Apindo menilai kondisi dunia usaha di Kalimantan Utara tidak seragam, sehingga penetapan UMP perlu melihat karakteristik sektor dan kemampuan usaha di setiap wilayah.
1: Banyak faktor kan, kalau di Tarakan kan perikanan, kalau yang di Bulungan ada tambang, ada sawit, jadi beda, karakternya beda.
5: Di Tarakan, sektor perikanan menjadi salah satu kegiatan usaha, sementara di Bulungan terdapat sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Perbedaan karakteristik tersebut dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum di Kaltara.
1: Ya, otomatis kita harus diperkirakan bahan baku yang masuk ke pabrik itu harus sesuai dengan jumlah karyawan. Tapi kalau umpamanya karyawannya ini harganya tinggi, gaji tinggi, otomatis kan kita harus balance-kan dulu ya masalah penerimaan raw mat-nya dengan nggak kerja.
5: Selain kondisi usaha, Apindo juga menilai daya beli pekerja perlu diperhatikan, termasuk perkembangan harga kebutuhan pokok di Kalimantan Utara. Peter menyebut, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat terjadi berulang, sementara penyesuaian upah dilakukan secara berkala. Apindo mendorong pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk bersama-sama membahas penetapan UMP agar mempertimbangkan kebutuhan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Utara Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara untuk segera membentuk satuan tugas ketenagakerjaan guna mengatasi maraknya status perjanjian kerja waktu tertentu di Kalimantan Utara. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
6: Kerja yang bekerja di jenis pekerjaan yang tetap itu tidak boleh mempekerjakan pekerja kontrak.
7: Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara membentuk satuan tugas ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk mengatasi maraknya status perjanjian kerja waktu tertentu di wilayah tersebut. Langkah ini diambil di tengah fokus pemerintah pusat menyusun rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang nantinya juga memuat regulasi pengupahan. Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltara, Ahmad Samsudin Rifai, menilai penerapan pekerja kontrak untuk jenis pekerjaan tetap masih marak terjadi di Kaltara.
6: Kami juga konsen, yaitu masalah tenaga kerja kontrak. Ini sudah kita suarakan beberapa kali, khususnya di PP 35 itu yang khusus membahas masalah tenaga kerja. Itu jelas sekali amanat aturan PP itu, salah satu pasalnya itu pekerja yang bekerja di jenis pekerjaan yang tetap itu tidak boleh mempekerjakan pekerja kontrak.
7: Ia menyoroti lemahnya kinerja pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi serta menyebut sistem kontrak yang mengabaikan hak tunjangan pekerja sebagai bentuk perbudakan modern. Pihaknya menargetkan adanya alih status dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap demi menjamin kepastian kerja dan hak-hak buruh di Kalimantan Utara. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Utara menilai usulan kenaikan upah minimum provinsi UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5% akan memberikan beban tambahan bagi dunia usaha.
1: Sangat memberatkan pengusaha, apalagi sekarang pengusaha dengan tekanan-tekanan dari pusat kan.
5: Apindo Kaltara nilai kenaikan UMP 2027 hingga 9,5% berat bagi dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Utara menilai usulan kenaikan upah minimum provinsi UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5% akan memberikan beban tambahan bagi dunia usaha. Apindo menilai kenaikan upah dalam kisaran tersebut belum realistis diterapkan di Kalimantan Utara.
1: Tidak realistis. Sangat memberatkan pengusaha, apalagi sekarang pengusaha dengan tekanan-tekanan dari pusat kan.
5: Kenaikan UMP yang tinggi dikhawatirkan mendorong perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja. Kondisi tersebut dinilai dapat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja baru, terutama pada sektor usaha yang memiliki beban operasional tinggi.
1: Ya otomatis pasti pengusaha berpikir dua kali lipat ya kan. Mungkin ada efisiensi tenaga kerja, pasti itu ya kan.
5: Sektor perikanan dan industri kayu disebut menjadi sektor yang perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan biaya tenaga kerja akan berpengaruh terhadap biaya operasional perusahaan. Apindo menekankan kenaikan UMP perlu mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar tidak berdampak pada efisiensi dan penyerapan tenaga kerja. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, AM 1350 kHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Satu unit sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP berupa pelampung suar nomor 2 yang berada di alur masuk Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara mengalami kerusakan berat setelah diduga ditabrak takbut yang melintas.
2: 2 Juli, kami mendapatkan informasi dari nelayan bahwa PSU kami dalam keadaan rusak.
8: Fasilitas keselamatan pelayaran milik kantor distrik navigasi tipe A kelas 3 Tarakan, pelampung suar atau buoy, dilaporkan rusak dan bergeser dari titik koordinat awal akibat diduga ditabrak kapal takbut. Insiden ini terjadi pada awal Juli lalu dan pertama kali dilaporkan oleh nelayan lokal yang mengeluhkan tidak aktifnya penanda alur tersebut. Kerusakan ini dinilai cukup krusial mengingat fungsi vital pelampung suar sebagai panduan utama, panduan alur kapal niaga, kapal penumpang hingga nelayan tradisional, terutama saat malam hari atau cuaca buruk. Kepala Seksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada Distrik Navigasi Tipe A Kelas 3 Tarakan, Hendrikus, membenarkan peristiwa itu. Kerusakan terdeteksi melalui sistem pemonitoran Vessel Traffic Service PTS milik Navigasi Tarakan.
2: Kedua itu 2 Juli, kami mendapatkan informasi dari nelayan bahwa PSU kami dalam keadaan rusak. Nah, kemudian kami dengan peralatan yang kami miliki, kami cek di VTS. Dan akhirnya ketemu pelaku yang nabrak.
9: Oh, memang ada ya. Insiden penabrakan berarti ya. Pak ya?
10: Rekamannya.
9: Oh, rekamannya.
10: Ada rekamannya.
8: Akibat benturan keras tersebut, konstruksi fisik badan pelampung suar mengalami rusak parah. Tidak hanya itu, pelampung suar bersama rantai pemberat jangkarnya yang berbobot sekitar 4 hingga 6 ton bergeser dari posisi awal sejauh kurang lebih 1.400 meter atau 1,4 kilometer. Terkait insiden itu, Hendrikus mengaku pihaknya telah menegur pemilik kapal takbut. Langkah ini berdasarkan pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, di mana pihak pemilik atau operator kapal yang menyebabkan kerusakan SBNP wajib bertanggung jawab penuh atas perbaikan serta pemulihan fungsi sarana navigasi tersebut ke kondisi semula. Ia juga memastikan bahwa penanggung jawab kapal telah melayangkan surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembenahan. Meski demikian, hingga pertengahan September ini, proses pemulihan fisik suar masih terus dikomunikasikan secara intensif. Menurut Hendrikus, pihaknya telah mengirimkan surat teguran kepada pihak perusahaan pemilik kapal agar proses perbaikan dan pengembalian posisi suar segera dituntaskan. Mengingat posisi pelampung suar berada di kedalaman laut sekitar 30 meter dengan bobot material yang mencapai ton, proses evakuasi dan reposisi memerlukan armada kapal khusus serta alokasi teknis yang tidak sedikit. Hendrikus menegaskan apabila terjadi insiden kecelakaan kapal lain atau dampak risiko keselamatan di area tersebut akibat matinya fungsi suar, seluruh konsekuensi hukum dan ganti rugi sepenuhnya menjadi beban pihak penabrak. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Kabupaten Bulungan, sebanyak 39 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Kalimantan Utara dilantik Gubernur Zainal Arifin Paliwang. Para pejabat dituntut membuktikan amanah jabatan melalui kinerja nyata, peningkatan kompetensi dan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
11: Bekerja secara profesional, tetap bekerja untuk masyarakat.
12: Sebanyak 39 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilantik Gubernur Zainal Arifin Paliwang Kamis 24 September 2026. Para pejabat diminta membuktikan amanah jabatan melalui kinerja nyata, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi. Puluhan pejabat tersebut berasal dari pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, serta penyesuaian atau expansing. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, jabatan fungsional merupakan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja dan manfaat bagi masyarakat. Ia meminta pejabat fungsional bekerja sesuai kompetensi dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pemerintahan. Setiap keahlian harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang efektif, terukur, dan memberikan hasil. Gubernur juga meminta ASN harus meningkatkan kompetensi, menguasai teknologi, dan berani melakukan inovasi di tengah perubahan birokrasi yang semakin cepat.
11: Bekerja secara profesional, tetap bekerja untuk masyarakat, dan harus selalu berinovasi, ya, lakukan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.
12: Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah. Ia meminta pejabat fungsional menghindari ego sektoral dan membangun kerjasama untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik. Selain itu, Gubernur juga mengingatkan seluruh pejabat agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatan. Data Newsroom Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari Kabupaten Malinau, Tim Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI menegaskan penilaian calon desa anti korupsi bukan juara atau peringkat, tapi berstatus lulus jadi desa anti korupsi sebagai integritas kinerja.
13: Sehingga ini juga nanti bisa menjadi percontohan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Malinau.
14: Ketua Satgas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto menegaskan penetapan desa anti korupsi bukan soal peringkat juara, melainkan status kelulusan. Hal ini disampaikan saat akan melakukan penilaian sekaligus memberikan arahan dalam penilaian perluasan desa anti korupsi di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau pada Kamis 24 September 2026. Desa anti korupsi ini bukan lomba untuk mendapatkan juara satu atau dua, tetapi lebih sederhananya yaitu lulus atau belum. Jika lulus, dapat mempertahankan terus integritasnya. Andika Widiarto mengharapkan agar warga dan pengurus desa yang telah menyandang status ini akan berpikir dua kali sebelum menyimpang. Jika sudah terpublikasi sebagai desa anti korupsi lalu melakukan penyimpangan, pasti malu. Karena itu adalah harga diri dan menjaga dari dalam. Status ini juga menjadi sinyal bagi pihak luar yang berniat menyalahgunakan anggaran lembaga swadaya masyarakat atau pihak lain yang bermaksud mencari celah akan berpikir ulang.
15: Apakah masih bisa dipertahankan atau harus diselesaikan? Bisa kalau bisa lulus perpanjang 5 tahun, kalau tidak lulus maka kita selesai. Bisa nanti maju kembali 2 tahun kemudian. Syaratnya apa? Apa yang ada di kantor kota itu tetap dipertahankan. Misalnya ada apa namanya transparansinya mungkin tidak boleh berhenti. Ada beberapa desa di korupsi yang terpilih itu ternyata berhenti pada saat penilaian saja. Setelah penilaian kita cek 2 tahun kemudian datang dia bergerak ternyata dari luar itu. Jadi ini selama ini 2 tahun lalu nyakainya di selama ini tidak ada perkembangan.
14: Sementara itu, Bupati Malinau WMP Wimawa SEMH menegaskan, pemerintah Kabupaten Malinau sangat mendukung upaya penilaian untuk mewujudkan desa anti korupsi, karena penilaiannya berdasarkan komitmen yang dijalankan pemerintah desa Malinau Kota.
13: Nah, kami sudah dengar apa saja yang nanti akan dinilai oleh tim yang terlibat, baik itu dari pusat, ya KPK sendiri, provinsi maupun daerah. Dan terutama kesiapan dari desa Malinau Kota. Kita harapkan bagaimana komitmen dan integritas ini benar-benar dapat dijalankan ya, sehingga ini juga nanti bisa menjadi percontohan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Malinau. Karena apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana cara ya, menjaga integritas itu ya, ke depan ini yang paling penting. Kita lakukan, dan apalagi ini dilakukan penilaian, sekali lagi penilaian terintegrasi ya, dari pusat sampai ke Kabupaten Malinau.
14: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri berita Kaltara pagi ini, kami sampaikan sari berita. Olah TKP kebakaran di Kelurahan Karangrejo, polisi menduga penyebab kebakaran berawal dari tungku pembakaran untuk memasak. Apindo Kalimantan Utara meminta penetapan upah minimum provinsi UMP 2027 mempertimbangkan kondisi dan karakteristik sektor usaha di masing-masing daerah. Sebanyak 39 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Kaltara dilantik Gubernur Zainal Arifin Paliwang. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
16: Sekian berita Kaltara.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Tunggu papa pulang.
1: Iya, iya, iya.
0: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kali ini mengenai KAI memangkas 10.000 ton emisi karbon dari bahan bakar B50. PT Kereta Api Indonesia atau KAI memangkas 10.000 ton emisi karbon selama 2 bulan memakai bahan bakar B50. Penggunaan bahan bakar campuran minyak sawit tersebut resmi dimulai sejak Rabu 1 Juli 2026 lalu. Capaian pemangkasan gas buang tersebut dihasilkan melalui penerapan biosolar pada seluruh armada lokomotif penarik rangkaian kereta. Kajian teknis menunjukkan bahwa perjalanan satu rangkaian kereta api mampu menggantikan emisi ratusan unit kendaraan pribadi. Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia, Anne Purba, memaparkan efisiensi bahan bakar nabati. Satu perjalanan rangkaian kereta api bahkan secara setara dengan penghematan emisi gas buang 500 unit sepeda motor. Tingkat keluaran karbon

pada rel terbukti jauh lebih rendah dibandingkan gabungan emisi ratusan unit mobil pribadi. Sementara Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert MV Duma Tubun, turut menyoroti keunggulan karakteristik bahan bakar nabati B50. Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan minyak nabati sebagai energi terbarukan terus dibudidayakan secara berkelanjutan melalui sektor perkebunan kelapa sawit. Ketersediaan pasokan nabati yang terjamin menjadi fondasi kuat dalam melepaskan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Manajer Humas PT KAI, ini Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo juga memaparkan operasional sarana pengukuran dekarbonisasi di sektor perkereta apian dilakukan melalui penghitungan konsumsi bahan bakar serta fasilitas pendukung sarana lainnya. Penyaluran pasokan bahan bakar nabati menuju depo perawatan kereta api dilakukan secara terjadwal setiap hari. Armada truk tangki Pertamina mendistribusikan minyak biosolar langsung menuju tangki penyimpanan utama kawasan depo Cipinang. Pencantuman informasi jejak karbon pada tiket juga bertujuan mengedukasi seluruh masyarakat agar bersedia meninggalkan kendaraan pribadi. Penumpang dapat mengetahui secara transparan kontribusi perjalanan mereka dalam menekan emisi gas rumah kaca. Dan penurunan puluhan ribu ton karbon membuktikan keunggulan kereta api sebagai transportasi massal rendah emisi nasional. KAI terus mengembangkan ekosistem transportasi ramah lingkungan guna menyongsong target operasional bebas emisi tahun 2060. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadailah berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Masih bersama Pro 1 Tarakan dalam Tarakan Pagi ini, pendengar. Informasi selanjutnya terkait dengan Presiden Prabowo Subianto meminta edukasi mengenai pentingnya menjaga lahan gambut dan mencegah kebakaran masuk dalam pembelajaran di sekolah. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan edukasi tersebut diperlukan untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap gambut sejak dini. Brian juga mengatakan edukasi mengenai gambut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas Presiden bersama para ilmuwan, pakar, guru besar, dan peneliti. Langkah edukasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Brian juga menilai pencegahan sangat penting karena kebakaran di kawasan gambut ini sulit ditangani dan membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, Brian juga mengatakan pengetahuan mengenai gambut juga perlu didukung hasil penelitian dan kajian para ilmuwan. Presiden meminta riset mengenai gambut terus dilanjutkan untuk mengoptimalkan penanganan dan pengelolaan kawasan tersebut. Selain melalui pendidikan, pemerintah juga mempertimbangkan praktik baik dan kearifan lokal sebagai referensi pengelolaan gambut. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan kebakaran di tingkat masyarakat. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baik mendengar di mana pun berada, selanjutnya Pro 1 Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyiarkan informasi dalam Warta Berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil